0: dan terdakwa saudara Noel.
1: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
2: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
0: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Voxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Hari ini kita memperingati ulang tahun Voxpoint.
6: Voxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Voxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Voxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
5: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
6: Yohanes mengatakan Voxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
5: Dukungan Voxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
6: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Voxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
7: Lihat bahwa Voxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Voxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
11: dan pendengar, terkait pemindahan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor Istituha Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanu Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
12: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
13: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
12: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
14: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
15: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di

0: dari Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
6: Our energy systems have been reshaped.
7: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
6: Affordability and security.
4: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
8: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
4: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan.

0: Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down syndrome.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
0: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi
1: Patan. Betul Bu, Down syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
0: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
1: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
0: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya buat yang pagi hari ini sudah bangun pagi segar bugar. Berbagi cerita yuk gitu ya, pagi hari ini kegiatannya apa aja, punya rencana apa, silakan ya, boleh kasih tahu tentunya. Mungkin yang lagi di jalan, di ruas tol maupun di ruas arteri, boleh informasikan juga tentunya ya di 0811 7972 7912.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya, tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
5: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
6: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
7: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
8: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
9: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
5: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
10: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
11: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
5: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembersihan tumpukan sampah di kawasan Muara Angke Jakarta Utara selesai pada Sabtu ini. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Van Adriansyah Idris, mengatakan proses pembersihan yang berlangsung sejak Rabu hingga Jumat sudah mencapai 85% hingga 90%. Adapun penanganan sampah tersebut dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta dengan mengerahkan personel alat berat dan armada pengangkut sampah. Dalam proses pembersihan, Pemprov DKI mengerahkan 100 petugas lapangan, 2 eskavator amfibi, serta 3 kapal pengangkut sampah. Setelah pembersihan selesai, DLH DKI akan melakukan pengawasan dan inspeksi rutin untuk mencegah penumpukan sampah kembali. Selain pembersihan, Pemprov DKI juga memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke badan air. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Sambil menyapa juga nih, ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Selamat pagi Bu Tari. Bu Tari, gimana pagi hari ini ya? Katanya Saturday morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hello pagi, pagi my sweetheart ya Mbak Bindu. Apakah agenda weekendnya Mbak Bindu nih dan kawan-kawan? Kalau saya sih hari ini lagi mau berbenah aja, berberes gitu ya. Sudahkah breakfast? Sarapan belum? Jangan tidak sarapan ya, supaya ada energinya melawan hari yang sibuk sesudah olahraga 3 jam. Agendaku weekend ini melewati apa nih? Bantu kawan-kawan buat arem-arem sejenis lemper, tetapi kulit luarnya telur dadar tawar digulung seperti rolade. Waktu beras ketannya mentah ada ditambahkan gula merah, penyedap, garam juga. Akhirnya tetap dibungkus daun pisang seperti lemper pada umumnya. Isinya ada ayam dan abon. Saya sarapannya nasi merah capcay, telur ayam bakso, tahu manis, pedas gurih, ada kerupuk ikan. Minumnya ada jus mangga, buah naga belimbing. Tidak es katanya, hari ini aku tidaklah libur. Terima kasih, semoga semua agenda weekendnya sukses, sehat lahir batin. Amin, terima kasih Bu Tari sudah bergabung ya. Saya hari ini cukup padat aktivitas di rumah aja, lagi mau berbenah dan membereskan beberapa barang-barang yang perlu dibereskan tentunya. Namun kalau mungkin yang hari ini ada yang punya rencana mau jalan-jalan atau mau kemanapun, silakan ya, boleh ikut bergabung sambil berbagi cerita juga gitu ya. Agenda di hari ini ada keseruan apa, silakan di 0811 7972 7912.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Brand Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Markety Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
7: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga ingin berbagi informasi update ya, pantauan lalu lintas dan cuaca soal pagi hari ini seperti apa, silakan boleh ikut bergabung bersama kami tentunya. Update ya kondisi lalu lintas di ruas tol maupun di ruas arteri. Seperti apa untuk selengkapnya setelah ini nanti kami akan informasikan ya. Namun untuk Anda boleh ikut bergabung update di 0811 7972 7912.

0: buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Jakarta pagi ini. Selamat pagi, menyapa juga yang lagi di perjalanan ya di ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol dalam kota Senayan kilometer 9 menuju ke Slipi kilometer 12 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk dan minibus di bahu luar atau sebelah kiri. Sementara itu Cengkareng menuju Pluit Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Dan di tol Jor W2S Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Selanjutnya simpang Ulu Jami arah Pondok Indah padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau sebelah kiri. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu lalu lintas dan informasikan bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara.

0: Mulai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya menyapa yang tetap setia dengan pagi hari ini. Ada yang lagi sambil sarapan. Wah, asik banget nih ada Teh Echa. Mbak Binda, kawan-kawan, kru, salam sehat selalu, tetap semangat, bahagia selalu. Maaf Syantik baru bergabung nih, sampai di rumah gak apa-apa. Mengejar matahari dulu dan berburu kuliner, jajanan ala country, murmur, JJP barengan dengan warga desa. Nikmati kehidupan, banyak-banyak bersyukur atas segala yang telah Allah tabaraka Allah berikan. Alhamdulillah. Enjoy in my life katanya. Oke, di salam kuah langsung di pub nih. Di spill sarapan paginya lontong bumbu kacang, lupis dan kue klepon, jajanannya murah-murah. Ih, enak banget, seru banget. Seru. Terima kasih Teh Echa sudah ikut bergabung ya. Buat yang sedang menikmati Sabtu juga, mudah-mudahan menjadi hari Sabtu yang bisa dibilang Sabtu yang membahagiakan ya, yang bisa membuat Anda happy, lakukan hal-hal yang baik yang Anda sukai tentunya ya. Sambil ikut berbagi cerita di Jakarta pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang tetap setia dan pro 1 RRI Jakarta. Tidak terasa sudah saatnya saya harus pamit. Nanti akan ditemani dengan rekan saya lainnya ya. Dan untuk Anda selamat menikmati weekend. Kayaknya baru kemarin ya, minggu lalu saya bilang sampai ketemu nanti di hari apa. Dan terasa udah di penghujung lagi di akhir pekan. Well, selamat menikmati weekend Anda. Semoga menjadi weekend yang menyenangkan. Selamat pagi, Binda pamit. Dan sampai jumpa.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan di Jakarta siang ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. 6 Juni 2026. Ih, tanggalnya cantik ya. 060626. Pantesan banyak yang nikah hari ini ya. Saya tuh tadi susah sekali dapat ojek dari rumah dan ternyata banyak ditolakin karena banyak jalanan yang ditutup karena banyak nikahan. Sekalinya dapat ojeknya kena tutup jalanan, ada 3 orang yang nikahan di daerah rumah saya. Luar biasa ya. Luar biasa ya ampun, kalau nutup jalan saya dapat kotakannya juga gak sih harusnya ya. Selamat berbahagia untuk Anda yang melangsungkan pernikahan di hari ini, pendengar Pro 1 ya. Siapa tahu sekarang lagi ada dalam perjalanan menuju venue ya, atau ke KUA atau tempat resepsi gitu ya. Lancar-lancar, langgeng-langgeng semuanya sampai maut memisahkan ya. Harus sampai maut yang memisahkan. Menemani Anda di hari Sabtu ini dengan banyaknya kegiatan, dan saya akan menemani Anda dengan banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak di hari Sabtu ini. Seperti yang berikut ini, ada Serious dengan Rocker Juga Manusia.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space, menemani Anda di Jakarta siang ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saya mau update nih untuk informasi kemarin ya, kan ada pemberitahuan terkait dengan air pam yang mati ya, mulai pukul 23 WIB di 45 kelurahan Jakarta dari tanggal 5 Juni sampai 6 Juni. Nah, di tanggal 6 Juni ini pukul 01 WIB, tepat di dini hari, itu sudah bisa kembali digunakan gitu ya. Karena memang kemarin ada pemeliharaan gardu listrik milik PLN yang memasok energi ke instalasi pengolahan air di Pejompongan 1. Tuh, jadi pelanggan di sejumlah wilayah Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Utara ini berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian aliran air sementara selama pekerjaan berlangsung. Dan kemarin masyarakat diimbau untuk nyetok air gitu ya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, pagi ini air saya sudah deras lagi. Semoga hal yang sama juga terjadi dengan Anda ya, pendengar Pro 1. Karena paham banget rasanya nih kalau air udah mati, puyeng ya. Bahkan mau kadang-kadang ke toilet aja suka bingung gitu ya, karena menghemat air. Tapi semoga semuanya sudah berjalan lancar dan Anda sudah bisa menjalani aktivitas seperti biasa dengan normal gitu ya. Memasak ya, apalagi kalau masak cuciannya banyak banget habis masak. Atau mungkin ada yang mau nyuci-nyuci ya di hari Sabtu nih, jatahnya cuci-cuci ya, mumpung matahari juga lagi panas, enak tuh, sebentar lagi langsung kering pakaiannya. Untuk Anda yang juga mau update informasi terkini terkait informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin mau update juga nih di sekitar rumahnya ya, apakah sama sama saya banyak jalan yang ditutup karena banyak nikahan ya, karena tanggalnya cantik nih, 06-06-2026 ya. Ini tanggalnya pasti semua gedung penuh nih ya, ngewar tanggal nikahan dari tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin Anda mau update kegiatan di hari ini, banyak acara di GBK juga tuh di tanggal 6 dan 7 ya. Setelah ini akan saya sampaikan informasinya. Ada acara apa aja sih di GBK yang sampai mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan memilih jalur lalu lintas lain ya, nanti saya akan infokan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada Bapak Sigit di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Sigit. Senang banget satu ini ditemenin sama suara soft spoken ya Kak Roli. Terima kasih loh Pak Sigit loh. Kebetulan istri saya lagi ke dokter nih, jadi saya yang di rumah bantu-bantu kerjaan rumah. Wah, suami idaman nih, saling support ya. Enggak ini apa namanya, walaupun sebagai seorang suami tetap mau bantuin kerjaan rumah gitu. Sekarang lagi nyetrika dengerin RRI Pro 1. Ternyata ada Kak Roli yang nyetel lagu super enak. Sip. Saya temenin dengan lagu-lagu enak lainnya ya Pak Sigit, supaya nyetrikanya jadi menyenangkan. Karena ketika saya disuruh nyuci baju atau nyetrika, saya milih nyuci baju. Nyetrika tuh kayak berat banget buat saya. Harus bolak-balik gosok ya kan, terus panas, lipet, abis ngelipet masukin ke dalam lemari ya. Udahlah, saya mending disuruh nyuci aja dibanding nyetrika ya. Selamat menyetrika ya Pak Sigit. Untuk pendengar Pro 1 juga yang mungkin saat ini sedang melakukan banyak pekerjaan rumah, ada yang nyapu, ngepel,

Nyuci garasi, nyuci mobil, beresin kandang peliharaan, hewan peliharaan Anda gitu ya. Semangat semuanya. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak. Sambil saya ajak flashback deh sekarang ya. Ada Reza featuring Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan untuk Anda. Dilanjutkan dengan Kesha Lefronka, Tak Ingin Usai.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Shia Lefron Kak. Lagu ini juga menjadi soundtrack dari film yang sama ya, Pendengar Pro 1, judulnya Tak Ingin Usai. Filmnya cukup sedih, cukup bikin ini nangis di bioskop ya. Ini diperankan sama Vanessa Priscilla ya, yang jadi Milan ya di film Dilan. Nanti kapan-kapan mungkin kalau ada kesempatan bisa Anda tonton di streaming ya, Pendengar Pro 1 ya. Jadi bisa kerasa juga dan bisa tahu juga gitu ya, terkait dengan film tersebut. Dan mungkin di hari Sabtu ini menjadi salah satu hari yang Anda pilih untuk nonton ya ke bioskop. Karena di XX1 banyak sekali film-film baru. Ya ampun, saya benar-benar ketinggalan loh. Ketinggalan film-film baru di bioskop ya. Ini ada satu film Korea yang juga bagus banget nih, dia film horor ya, Pendengar Pro 1. Judulnya Colony. Kalau Anda suka sama zombie, nah nih cocok banget ya. Saya pengen nonton Colony sih, tapi ntar ya, nunggu mood dulu. Apakah sudah siap nonton horor lagi? Kan nonton horor tuh cukup capek menurut saya. Tegang soalnya ya kan. Kemudian Anda mungkin mau nonton Badut Gendong ya, ada juga tuh di bioskop. Sekawan Limo Duo, ada Children of Heaven juga. Kemudian ada Nobody Loves Sky. Ini juga lagi rame ya di bioskop Pendengar Pro 1. Film Indonesia juga nih gitu ya. Kemudian ada Monster Pabrik Rambut juga. Nih ada Iqbal Ramadan. Ini dulunya dikenal sama, kalau Anda kenal Iqbal CGR ya, Kobe Junior. Nah nih main di sini. Kemudian ada Hokum. Hokum nih film horor Pendengar Pro 1, horor thriller gitu. Saya udah pernah nonton. Ini bagus juga. Ini bagus banget filmnya. Jadi kalau misalnya Anda mau nonton horor dan memang penikmat horor ya, yang gak ada jumpscare-jumpscare ya gitu, ini Hokum bagus banget, bagus banget, bagus banget ya. Bisa Anda tonton nih di weekend ini, Pendengar Pro 1. Atau mungkin apalagi ya, film-film di bioskop sekarang. Mungkin sambil milih-milih di bioskop terdekat dari rumah Anda gitu ya. Saya mau kasih informasi dulu nih, kegiatan yang ramai sekali di Gelora Bung Karno, Jakarta ya, di Senayan, di tanggal 6 dan 7 ya. Ini di tanggal 6 hari ini ada konsernya EXO. EXO ini grup band K-pop gitu ya. Tulisannya EX sama O, EXO. Ini juga ramai sekali di media sosial ya, banyak tiket-tiket dari calo dan juga just tipper yang tiba-tiba tidak bisa digunakan dan tidak bisa diambil gitu ya. Nih hati-hati juga untuk Anda K-popers ya, harus bijak juga memilih just tipper gitu ya. Karena kemarin katanya sudah di okein, udah confirm, udah approve gitu ya, tiba-tiba dibatalin, gak ada tiketnya karena dijualnya jadi lebih mahal. Pokoknya hati-hati untuk Anda yang mau nonton konser ya, apapun konsernya. Mungkin bisa jadi pelajaran dari si EXO ini. Kemudian ada Bright Spot City di Agora Mall tanggal 4 sampai 7 Juni. Ini kalau Bright Spot ini pameran fashion sama food Pendengar Pro 1. Tapi ini biasanya lokal-lokal brand di Agora Mall. Agora Mall ini di dekat stasiun Sudirman, dekat Blora tuh situ ya. Di sebelahnya Grand Indonesia, sebelum Grand Indonesia deh kalau Anda dari arah Blok M ya. Kemudian ada Art Moments Jakarta, ini juga di Agora Mall. Kemudian ada konsernya Raisa nih, Pendengar Pro 1, asik banget. Apakah Anda salah satu Yo Raisa? Ini diadakan di JCC ya, Jakarta Convention Center, di Plenary Hall di area GBK juga, tanggal 6 sampai 7, 2 hari konsernya. Kemudian ada Indonesia Open. Nih ada yang ngikutin gak Indonesia Open? Kayak siapa jagoan Anda sekarang ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Kemudian di
Basketball Hall Arena. Ini ada 10 Years of a Reality Club. Reality Club ini adalah sebuah grup band Indonesia juga ya, pendengar Pro 1. Jadi mereka lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Kemudian di tenis indoor Senayan ada PUBG Mobile Global Open dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Untuk Anda yang suka main PUBG nih ya, dulu saya main PUBG, lama-kelamaan handphone saya keberatan, gak bisa main PUBG lagi. Seru ini mainannya ya, game di mobile phone. Kemudian ada IndoFest di GICC tanggal 4 sampai 7 Juni. Untuk Anda yang suka banget sama olahraga outdoor, mungkin suka naik gunung, diving, panjat tebing gitu ya, skala gearnya ada di sini. Kemudian ada Yellow Run di Plaza Timur GBK tanggal 7 Juni besok ya, pendengar Pro 1. Lalu ini yang paling seru nih ya, ada konser JKT48 Dream Team di tanggal 7 Juni besok di depan FX Sudirman. Dan yang terakhir ada Festival Jamu Nusantara di Hutan Kota GBK tanggal 6 sampai 7. Untuk Anda yang suka untuk minum jamu-jamu ya. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau ke arah Senayan, berhati-hatilah, berbijak-bijaklah ya. Kemarin kebetulan saya berolahraga di Senayan dari hari Jumat, itu jalanan macet pol. Semacet pol itu ya. Apalagi kemarin ada ini pertandingan Indonesia versus Oman ya, FIFA Match Day ya. Dan itu malamnya rame banget, pendengar Pro 1, bener-bener padet gitu jalanan. Jadi kalau memang bisa menggunakan transportasi umum, kalau memang Anda tujuannya mau ke Senayan ya, bisa menggunakan transportasi umum sih menurut saya lebih bijak gitu, naik Transjakarta atau naik MRT atau naik Metro Trans gitu ya. Bahkan karena naik ojek online pun ikutan kena macet, padet juga gitu. Tapi gak apa-apa kalau Anda memang masih punya stok sabar yang masih banyak. Tapi kalau memang gak ada kegiatan menuju Senayan, lebih baik dihindari ya, tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Ya udah deh, karena Raisa hari ini konser, saya mau kasih satu buah lagu terbaru dari Raisa yang bisa membuat Anda dan menemani Anda nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Saya mau puterin bareng sama Rani Parulian ya, Tetap Bukan Kamu dari Raisa. Dan nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1, kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja. Lagu ini juga mungkin menjadi pengingat Anda ya, kapan nih terakhir kali ke Jogja. Jadi pengen ke Jogja juga nih, ikut sama Aditya Sofyan ya. Banyak hal-hal yang dirindukan dari sana. Saya tuh suka sekali dengan ini. Ada salah satu sop ayam di Jogja. Aduh, saya lupa namanya kalau gak salah ya, sop ayam Pak Min gitu ya. Walaupun dia udah buka di Jakarta gitu ya, tapi kayak tetap lebih serep, lebih sedep gitu, lebih resep. Kalau makan langsung ya, beserta dengan jajanan kaki limanya gitu ya kalau ke Jogja. Dan bakpia sih, aduh saya suka banget bakpia. Dengan resep yang original ya pastinya, bakpia kacang ijo ya. Dan ya kadang-kadang boleh lah kita cobain sih bakpia keju, itu enak juga ya mendengar prosato ya. Wah baiklah, semoga bisa segera ke Jogja juga nih kalau gitu. Dan sebelumnya saya mau menyapa juga nih, ada Teh Echa Hamid ya. Halo, selamat siang Teh Echa. Ada update apa nih dari Bogor? Mbak Ulil kabarnya sehat selalu ya, amin. Doain sehat selalu juga buat Teh Echa ya. Hari ini aku ada acara jalan di tempat aja mbak aku. Jalan di tempat mau upacara kah Mbak Eca ya? JJP di sekitar rumah ya, udaranya sejuk dan fresh. Lagi nikmatin liburan sendiri, yang penting happy. Happy harus happy terus ya. Hari ini juga ada komunitas teman-teman SMA JJP di lapangan Sempur Bogor. Aku gak ikutan ah, JJP di kota ribet. Oke, terima kasih. Selamat bertugas, sukses dan tetap semangat. Tetap semangat dan happy-happy terus ya Teh Echa. Ini JJP terus pokoknya ya. Aku lupa lagi jalan-jalan apa sih Teh? JJP, ada tuh singkatannya Teh Echa tuh selalu aja deh lucu nih. JJP ya, jalan-jalan, jalan-jalan cakep. Jadi saya pantun deh. Nanti dikabarin lagi ya Teh Echa, lupa aku JJP kepanjangan ya apa. Pokoknya itu jalan-jalan aja depannya tuh ya. Nah untuk Anda, saya juga mau ngajak Anda jalan-jalan deh dengan berita-berita olahraga ya, yang sebentar lagi akan saya lanjutkan bersama dengan RRI Programa 3 di Dinamika Olahraga tentunya. Untuk Anda yang juga mau update kegiatan hari ini, informasi cuaca, informasi lalu lintas, boleh 0811 7972 7912.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldeguer menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldeguer bertahan. Di belakang Aldeguer ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldeguer dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldeguer saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, antisang tim

Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini besok kan tanggal 7 Juni. Ini biasanya nih sudah mulai banyak yang janjian untuk CFD ya, pendengar Pro 1 ya. CFD yuk gitu. Selain untuk jalan-jalan pagi ya, dan menambah keringat gitu ya di minggu ini, jajan-jajan juga menarik tuh ya kalau di CFD ya. Nah, kalau biasanya ada CFD di Jakarta tuh di sekitar Sudirman Tamrin ya, Senayan sama dengan Tamrin. Ini tanggal 7 Juni nanti, pendengar Pro 1 ya, tepat di minggu besok, pemerintah Pemprov DKI Jakarta ini akan kembali melaksanakan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan ya, dari pukul 05.30 sampai dengan 09.00 waktu Indonesia Barat. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi sosial Cyril Raul Hakim atau Chico Hakim menjelaskan penetapan waktu pelaksanaan sengaja dibuat lebih singkat dibandingkan CFD Sudirman Tamrin karena mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan perkantoran di sekitar kawasan yang sudah mulai ramai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yes, karena memang di deretan Kuningan ini banyak sekali gedung-gedung bisnis ya, banyak tempat makan kayak di Setia Budiwan, Plaza Festival gitu. Kemudian ada rumah sakit juga. Itu semoga aman-aman aja ya pendengar Pro 1 ya, tidak ada kendala untuk yang menuju ke rumah sakit. Atau juga ada gedung media juga di situ ya. Jadi semoga lebih lancar tuh nanti teman-teman media yang mau kerja hari Minggu ya. Dan ini di katakan kalau pelaksanaan CFD di Rasuna Said ini kembali dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan proses evaluasi, di mana evaluasi ini mencakup kesiapan infrastruktur jalan pasca revitalisasi dan penyelesaian revitalisasi parkir juga gitu. Ini juga menuju ke peringatan hari ulang tahun Jakarta di tanggal 22 Juni mendatang, pendengar Pro 1. Udah bulan Juni ya. Ya ampun, cepet banget ternyata. Apa cepetnya Roli? Ya ampun. Sabar ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat CFD baru Anda ya, pendengar Pro 1, nyobain CFD di HR Rasuna Said. Dan besok bisa cerita deh nanti ya di RRI Pro 1, gimana nih rasanya untuk CFD di Rasuna Said, apakah sama seperti di Senayan sampai Tamrin ya. Boleh besok nanti di update ya di 08 11 79 72 79 12. Kalau sekarang update-nya boleh, kalau Anda punya kegiatan yang seru-seru di hari ini, rencananya mau ngapain aja, atau mungkin mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin Anda hari ini mau ke daerah Senayan, bisa update-update juga tuh ya, yang kabarnya sekarang pasti ramai sekali dua hari ini. Jadi bisa sama-sama membantu pendengar Pro 1 lainnya untuk informasi lalu lintas. Bisa di 08 11 79 72 79 12. Lagu berikut ini datang dari Daniel Caesar. Asik, Daniel Caesar. Daniel Caesar ini akan membawakan sebuah lagu yang judulnya ini Always, dimana Daniel Caesar ini, pendengar Pro 1, kemarin baru aja perform di Java Jazz International Festival dan menjadi special performance gitu. Ini tiketnya sold out. Saya mau beli, udah keburu habis kemarin. Dan ini ruangannya full semuanya ya. Dari saya berangkat siang-siang sampai pulang, ini rame sama fansnya Daniel Caesar. Mungkin kalau Anda pernah dengar lagu Best Part ya, Best Part, ini adalah lagunya Daniel Caesar juga. Biasanya nih pada kenal Daniel Caesar lewat Best Part, tapi saya akan mengenalkan Anda dengan lagu Daniel Caesar yang lain. Ini adalah judulnya Always. Kemudian nanti dilanjutkan oleh lagu dari Agus Subianto dengan Yang Terbaik Untuk Anda.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Agus Subianto dengan yang terbaik menemani kita di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini mau menuju makan siang, semoga Anda gak pusing-pusing ya mau makan siang apa. Karena saya lagi bingung nih makan siang apa ya hari ini. Tapi semoga gak ketularan sama Anda mau makan siang apa hari ini ya. Tapi sebelum makan siang nih, saya punya informasi menarik ya untuk Anda nih pendengar Pro 1 yang harus dicatat baik-baik. Karena ini terkait dengan penggunaan bus Transjakarta Koridor 1. Untuk Anda pengguna Transjakarta ya, ini saya lagi suka banget naik Transjakarta, pendengar Pro 1 ya, in this economy ya. Yang apa-apa sekarang sudah mulai serba naik harganya, agak sedikit bikin kepala pusing ya. Untungnya Transjakarta masih 3.500 ya. Walaupun memang ada perencanaan tarif Transjabodetabek ini akan naik, tapi ya mumpung masih 3.500, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya pendengar Pro 1 ya. Dimana ini pada tanggal 7 Juni 2026 PT Transportasi Jakarta mengalihkan armada bus koridor 1 rute Blok M Kota melalui koridor 9 dan koridor 13. Jadi Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang berlangsung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan di Jalan Muhammad Tamrin pada hari tersebut. Di mana layanan koridor 1 ini untuk sementara tidak melayani halte mulai dari Kebon Sirih hingga Bundaran Senayan selama penyesuaian ini berlangsung, namun tetap akan melayani halte Petojo, Tarakan, Tomang Raya, Kota Bambu, hingga Tegal Parang untuk kedua perjalanan. Di mana kedua arah ini nanti akan tetap beroperasi dengan normal ya pendengar Pro 1 ya. Selain itu penumpang juga tetap dapat mengakses layanan melalui halte Pancoran mengarah Pinang Ranti, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa. Sementara itu penyesuaian layanan Transjakarta lainnya akan berlaku setiap hari bebas kendaraan bermotor tetap berlangsung sebagaimana mestinya gitu. Jadi memang ini dialihkan karena mendukung kelancaran kegiatan ya yang berlangsung di kawasan Jenderal Sudirman dan Jalan Muhammad Tamrin. Semoga besok rencana Anda kalau ada plan pagi-pagi ini tidak terhambat karena memang harus sedikit memutar gitu ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh cek juga nih di Instagram ataupun di sosial medianya PT Transjakarta gitu. Kalau tadi terlewat ya sama Roli, boleh langsung dicek juga atau Anda bisa cek ke portal berita antara news.com di mana informasi ini saya ambil ya pendengar Pro 1. Baiklah kalau gitu saya akan temani lagi Anda dengan lagu yang enak sebelum jam makan siang ya. Tetap semoga sudah kepikiran udah mau makan siang apa hari ini. Untuk Anda yang mau update-update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mau cerita sama saya schedule Anda hari ini, kegiatan hari ini mau ngapain, siapa tahu bisa jadi inspirasi saya abis siaran mau jalan-jalan kemana ya. Di 08 11 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.

0: 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya yang ditujukan untuk membantu warga memperoleh penghasilan di tengah tekanan ekonomi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, peserta program tersebut akan menerima upah setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Menurut Pramono, program padat karya ini disiapkan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sekaligus untuk menjaga daya beli keluarga. Syarat utama untuk mengikuti program padat karya tersebut hanya satu, yaitu memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta. Dengan ketentuan tersebut, program padat karya diprioritaskan bagi warga yang berdomisili di Jakarta dan membutuhkan dukungan ekonomi. Dia pun mengatakan pada tahap awal program padat karya ini akan berlangsung selama 3 bulan. Beralih ke informasi berikutnya. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang akan menghadiri sejumlah kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada akhir pekan ini agar tetap menjaga ketertiban umum dan bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan diri dan lingkungan sekitar di tengah padatnya kawasan GBK dengan berbagai acara besar, mulai dari laga FIFA Match Day hingga konser musik. Untuk mengantisipasi penumpukan massa dan kemacetan, diimbau pengunjung agar datang lebih awal ke lokasi acara serta selalu memperhatikan informasi maupun arahan dari petugas di lapangan. Polda Metro Jaya juga memastikan aparat kepolisian selalu siap memberikan pelayanan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Perangkat Pro 1, Sate Maxi nih, makan siang bersama dengan teman sejati. Hari ini kita santai-santai aja ya, ngobrolin makan siangnya. Kalau weekend tuh biasanya suka malas mikir gitu mau makan apa ya. Bahkan kalau lagi bingung di rumah scroll ojek online sejam dua jam tetap nggak nemu, ujung-ujungnya beli warteg kalau nggak beli ayam bakar deket rumah ya. Nah kalau anda biasanya nih mendengar Pro 1, kalau lagi makan itu temen minumnya tuh apa sih? Kalau saya sih biasanya air putih es, kalau nggak air putih anget gitu. Ada beberapa teman saya yang harus minumnya teh tawar gitu, teh tawar panas atau es teh tawar gitu. Ada yang juga es teh manis gitu ya. Nah kalau anda sendiri gimana nih pilihan minuman anda kalau lagi makan? Boleh ya cerita-cerita nih sama saya di 0811 7972 7912. Sebelumnya saya mau menyapa Mas Arief dulu nih di BSD ya. Selamat siang Kak Roli, hari ini saya ngoprak-ngaprik si roda 4 dulu deh di rumah. Oke, besok baru entah kemana dulu gitu. Kokobok bareng sini Kak. Oh, kokobok itu adalah makan siang bareng. Kokobok itu bahasa Sunda. Oh, kokobok itu artinya cuci tangan. Oke, ih seru banget. Kokobok bareng sini Kak. Asik diajakin makan siang. Aduh, ini dikirimin foto, enak banget lagi makanannya sesundaan. Ada nasi putih, ada ikan goreng, ada tempe goreng. Aduh, saya suka banget tempe goreng. Saya sesuka itu sama tempe goreng sih. Dan ini foto dari Mas Arief, tempe gorengnya yang kering banget. Aduh. Saya beli tempe goreng kali ya. Goreng di rumah nih habis pulang siaran. Terus ada pete, ada kangkung. Kangkung enggak sih nih Mas Arief? Kangkung, terus ada timun, ada cobek nih, sambal dadakan ya kayaknya ya. Enak banget. Maaf makan siangnya cuman begitu. Ini makan siangnya udah mewah ya Mas Arief. Tolong, saya masih bingung ini bahkan mau makan siang apa. Ini Mas Arief makan siangnya udah enak banget. Kata Mas Arief, maklum di kampung rumahnya nyokap ya. Oke, enak juga pulang ke rumah ibu ya, dimasakin terus nih. Menarik. Saya cari ibu mertua saya deh kalau gitu. Karoli hatur nuhun, hatur nuhun pisan. Happy weekend and enjoy. Enjoy and happy weekend ya Mas Arief. Ini juga ada Mas Pandu nih. Hai Mas Pandu nih, warga nih lurah, enggak, ini bukan warga. Ini adalah lurah Kebayoran Baru ya, warga Jaksel nih Mas Pandu. Saya dikirimin foto panas-panas gini ngecincau. Aduh enak banget cincau. Es cendol ada enggak Mas? Es podeng deh, es podeng. Request saya malah minta dibeliin es. Yuk pendengar Pro 1 boleh ya ikutan cerita. Biasanya anda teman makannya tuh minumnya pakai apa? Air putih kah? Teh tawar kah? Es teh manis kah? Gitu. Atau ada yang mesti minum es jeruk ya? Seger sih es jeruk ya. Boleh-boleh cerita ya pendengar Pro 1 ya. 0811 7972 7912. Oh Mas Pandu cerita nih, cincaunya dari Majestic. Kalau ke Majestic mah saya nyarinya soto emi. Soto emi Majestic sama nasi padang. Aduh lupa lagi saya tuh yang gajebonya enak ya. Ada tuh nasi padang dan juga kebab, kebab Majestic enak juga lagi. Ya ampun, makan mulu nih Roli ya. Ya udah deh, sambil nemenin anda makan siang saya kasih lagu-lagu yang enak ya hari ini. Ini ada lagu terbaru sepertinya di tahun ini ya. Ini dari musisi baru juga namanya Nadif Basalamah. Nadif Basalamah ini juga kemarin sempat main di Java Jazz Festival nih pendengar Pro 1. Ya ampun suaranya mantap sekali, merdu ya. Tapi lagu ini featuring dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu untuk anda pendengar Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini mendengar Pro 1 dan menemani makan siang Anda ya. Tadi juga saya sempat ngobrol sama Anda ya. Apa nih pilihan minuman Anda kalau lagi makan ya? Kalau saya air putih es sama air anget gitu, pilihannya dua itu aja. Lagi menormalisasikan minum air putih gitu ya. Habis enak gitu, air putih enak banget. Jadi kalau misalnya air udah mulai habis tuh agak sedikit duh ilah habis lagi gitu. Kadang-kadang suka minta bayar es batu gitu ya, mendengar Pro 1 lalu bawa air minum sendiri gitu. Tapi untuk restoran-restoran yang memperbolehkan bawa tempat minum sendiri juga gitu ya. Nah kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Ada Bapak Andi di Tebet cerita, kalau saya Roli paling suka minum es teh manis. Rasanya cocok hampir untuk semua jenis makanan, apalagi kalau lagi makan siang. Wah iya kayaknya seger gitu ya Pak Andi ya. Jangan terlalu banyak es teh manisnya tapi ya Pak. Lalu ada Ibu Rina di Depok. Saya lebih pilih air putih nih sama kayak Roli. Selain lebih sehat, makanannya juga jadi lebih terasa tanpa terganggu rasa minuman. Oh iya benar. Lebih seger aja gitu ya Bu Rina ya, gak ada manis-manisnya, air putih aja gitu. Kemudian ada Ibu Budi di Bekasi. Ibu Budi ceritanya beda lagi nih. Biasanya saya kalau lagi makan bakso atau soto lebih sukanya minum teh hangat Roli. Jadi biar bahkan badannya lebih hangat dan nyaman. Oh iya sih benar. Jadi sama-sama hangat gitu ya, dari kuahnya minumannya juga ikutan yang hangat. Walaupun biasanya banyak yang makan bakso atau soto pakai es jeruk kelapa gitu ya, atau es teh manis gitu. Lalu ada Ibu Dewi di Tangerang yang bilang kalau saya lagi makan milihnya es jeruk dingin ya, ini segar terus membantu menghilangkan rasa enak juga kalau makan makanan yang agak berminyak. Oh iya benar. Untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Silakan ya, boleh cerita-cerita sama saya. Anda kalau lagi makan biasanya pilihan minumannya apa nih ya? 0811 7972 7912.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Anji, ternyata cinta menemani kita di siang hari ini pendengar Pro 1 ya. Dan menjadi penutup juga di Maxi hari ini. Kalau tadi saya juga sudah sempat bertanya sama Anda, biasanya kalau misalnya lagi makan, Anda tuh minumnya pakai apa sih? Kalau saya pilihannya biasanya air putih es atau air putih hangat gitu. Kayaknya udah itu yang paling aman dan nyaman aja buat saya. Kadang-kadang kalau kepengen banget gitu ya, baru pesen es teh manis gitu atau es teh tawar. Nah, biasanya kalau orang-orang minum es jeruk pakai menemani sambil makan bakso atau soto. Nah, saya biasa kalau es jeruk tuh es jeruknya sendiri aja udah. Kalau lagi makan biasanya pilihnya air putih es atau enggak air putih hangat. Ada Bapak Hendra ya. Ini cerita, kalau saya lagi makan burger atau ayam goreng roli, ini saya biasanya suka minuman yang bersoda. Oh iya, benar. Saya juga kadang-kadang tuh kalau lagi makan burger atau ayam goreng ya, kayaknya enak tuh yang soda-soda ya. Favorit saya kadang-kadang sodanya warna pink. Kalau enggak yang warna coklat tapi yang zero gitu. Enak banget. Ya ampun. Ini ngomongin makanan saya dari tadi ya ampun terus ya. Abis ini saya langsung jajan deh. Abis itu ada Bapak Robi yang cerita, kalau saya sih sukanya sama es teh tarik ya Roli. Kadang-kadang kalau lagi makan biar semakin segar itu ditambah es teh tarik. Oke. Lalu ada Ibu Wulan di Bogor, kalau saya minumnya air putih aja Roli, murah, sehat dan enggak tambah kalori. Enak lagi segar. Oke, terima kasih Ibu. Untuk Anda gimana nih pendengar Pro 1? Biasanya kalau lagi makan biasanya minumnya pakai apa? Saya punya seorang sahabat, dia tuh kalau lagi makan itu selalu dia tuh es teh ya, entah itu teh tawar, entah itu teh manis. Sampai di rumahnya dia tuh nyetok ini teh-teh dalam kemasan yang porsi literan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi main ke rumahnya, saya suka sidak tuh ya, boleh gak stop minum es teh ini? Saya tiba-tiba jadi polisi ya. Dan ingetin untuk minum air putih aja yang banyak gitu. Oke, baiklah pendengar Pro 1, apapun teman minum Anda sambil menemani makan, semoga tetap nikmat ya makannya dan happy juga gitu. Tapi yang manis-manis minumannya coba dikurangin dikit-dikit deh gitu ya, suka malu sama lingkar perut gitu. Kita lanjutkan kembali ya Jakarta siang ininya pendengar Pro 1. Maksinya kita tutup dulu di sini, nanti lanjut lagi besok ya. Lanjutkan kembali di Jakarta siang ini, nanti tepat di pukul 13 kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Membuat orang dengan budaya yang selama ini mereka menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau menggunakan kendaraan transportasi umum.
3: Semua operator wajib menggunakan pembayaran sistem cashless, harus secara digital.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sare berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung dukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya penggunaan transportasi umum. DPRD DKI Jakarta dorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap adanya kampanye Ayo Naik Transum Jakarta. Kampanye tersebut merupakan bentuk partisipasi PT Astra International TBK yang mendorong pegawainya untuk menggunakan transportasi umum atau transum. Adapun kampanye ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono usai menghadiri peluncuran program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta yang berlangsung di Menara Astra Jakarta Pusat pada Jumat 5 Juni 2026.
2: Membuat orang dengan budaya yang selama ini mereka menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau shifting atau merubah menjadi menggunakan kendaraan transportasi umum. Dan itulah yang membuat kemudian kehidupan masyarakat kita lebih sehat, tidak macet, polusinya berkurang, dan orang bisa lebih nyaman naik transportasi umum.
4: Gubernur Pramono optimis bahwa kampanye ini akan memberikan dampak besar terhadap budaya penggunaan transum di Jakarta. Terlebih, jumlah pegawai Astra diketahui mencapai lebih dari 180 ribu orang. Ia pun berharap agar penggunaan transum ini nantinya dapat menjadi contoh positif bagi para pegawai di perusahaan lainnya. Sebagai informasi, penggunaan transum bagi pegawai PT Astra ini akan mulai dijalankan pada Juni 2026 ini. Pada tahap awal, Astra akan mengajak lebih dari 900 pegawainya untuk menggunakan berbagai moda transum di Jakarta, baik untuk berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong langkah digitalisasi secara menyeluruh pada semua operator parkir di ibu kota. Upaya itu dinilai mendesak guna mengoptimalkan penyerapan pendapatan daerah serta menutup celah kebocoran pajak dari sektor perparkiran. Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyatakan, digitalisasi sistem perparkiran menjadi kunci utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi di lapangan. Menurut Jupiter, potensi pendapatan daerah dari sektor parkir belum tergali secara maksimal karena implementasi sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Lebih lanjut, Jupiter menyayangkan belum dipasangnya sistem e-trap oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. E-trap merupakan sistem pencatatan transaksi parkir otomatis yang berfungsi merekam data kendaraan masuk dan keluar secara real-time. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Untuk optimalisasi seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa yang pertama dari aspek digitalisasi. Digitalisasi itu wajib, semua operator wajib menggunakan pembayaran sistem cashless, harus secara digital. Yang kedua, Bapenda juga belum melaksanakan rekomendasi pansus untuk memasang e-trap secara real time. Sehingga ini kami membantu Bapenda, kami ingin Bapenda itu pendapatan asli daerah itu tidak ada kebocoran lagi di Jakarta ini.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan, melalui integrasi data secara langsung ke Bapenda, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau volume kendaraan dan lalu lintas transaksi secara akurat. Langkah itu juga diyakini dapat mempersempit ruang gerak operator ilegal serta mengoptimalkan kontribusi pendapatan asli daerah demi pembangunan kota. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Satpol PP Jakarta Barat menggelar razia terhadap para juru parkir liar yang kerap meresahkan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama kepolisian menggelar razia terhadap juru parkir liar atau yang dikenal sebagai Pak Oga di sejumlah titik di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Razia dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat dan viralnya aktivitas mereka di media sosial. Dalam operasi tersebut, sejumlah Pak Oga yang tengah beraksi di persimpangan jalan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Beberapa di antaranya pun sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur. Namun, beruntung petugas berhasil mengamankan mereka dari sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas juru parkir liar. Kepala Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran razia adalah kawasan Jalan Outer Ring Road, Kapuk, Cengkareng. Di lokasi itu, petugas mendapati sejumlah Pak Oga yang sedang mengatur lalu lintas dan meminta uang kepada pengguna jalan. Dia mengatakan razia itu digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Demikian hal itu disampaikan Sukarlan kepada wartawan pada Sabtu 6 Juni 2026.
7: Alhamdulillah hari ini kami melakukan operasi pauga di wilayah Kecamatan Cengkareng. Tadi terjaring 14 orang untuk yang di wilayah Kapuk di metro yang kemarin masuk media sosial tertangkap 3 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dengan berbagai macam kanal yang ada, sehingga kami cepat melakukan respon untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban di jalan khususnya di wilayah Cengkareng.
6: Selain menindak juru parkir liar, Sukarlan mengatakan petugas juga menjaring sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS yang beraktivitas di jalanan. Secara keseluruhan, sebanyak 14 orang Pak Oga berhasil diamankan dalam operasi itu. Para Pak Oga bersama sejumlah PPKS kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Rumah Si Pitung Marunda mengisahkan tentang legenda di tengah kepungan banjirop dan tantangan ekonomi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Berdiri kokoh sejak era 1880-an, rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah simbol perlawanan dan saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Dalam sebuah wawancara bersama pengelola dan pemandu museum, Dharma Utama menjelaskan transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi yang diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah Si Pitung menghadapi ancaman nyata dari penurunan muka tanah dan banjirop. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama.
9: Kalau dibilang masalah penurunan tanah, kayaknya untuk di Marunda enggak, Mbak. Dan kalau dibilang banjir, ya memang banjir. Tapi banjir itu ada ininya, ada bulan-bulannya gitu. Biasanya itu yang lebih seringnya itu di akhir-akhir tahun, dari bulan-bulan November, Desember. Kalau udah masuk ke sini, itu yang dibilang terparah.
10: Itu terakhir kapan kayak gitu?
9: Tahun lalu.
10: Tahun lalu bulan?
9: Bulan Desember.
10: Bulan Desember, itu semana air yang masuk ke sini?
9: Masuk ke sini juga sebenarnya terus dengan semata kaki. Jadi semua.
10: Oh, semata kaki.
9: Tapi balik lagi mungkin karena memang di Pitung ini hidungannya tinggi, ya kalau di Pitung udah masuk segini, berarti di depan tuh udah dalam banget.
10: Udah dalam banget.
8: Sejak akhir tahun 2024, rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol hanya Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada hari akhir pekan. Kenaikan ini merupakan berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Meskipun suasana museum kini cenderung lebih sepi dibandingkan masa pandemi COVID, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Perumdam Tirta Madani Kota Serang mulai memasok air bersih ke kawasan industri PT JDI, membuka peluang layanan industri lebih luas. Berikut Lucy Astari melaporkan.
11: Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kawasan industri di Kecamatan Kasemen mulai disiapkan. Perumdam Tirta Madani menjalin kerjasama dengan PT Jaya Dinas di Indonesia untuk menyuplai air permukaan bagi kawasan industri di Kecamatan Kasemen. Sumber air yang digunakan berasal dari air permukaan yang dikelola Perumdam Tirta Madani. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin, mengatakan, pemerintah Kota Serang memastikan kebutuhan air industri tidak diambil dari sumur atau cadangan air tanah milik warga. Seluruh pasokan akan bersumber dari instalasi pengolahan air permukaan.
12: Kan sudah, kalau bahasa Serangnya anta atau payo lah. Tentu kan yang dibutuhkan itu adalah air yang nanti dikelola dengan baik, ya. Suplainya dari Perumdam, nanti juga Perumdam secara teknis akan menjelaskan.
11: General Manager PT Jaya Dinas di Indonesia, Tony, menyampaikan kerjasama tersebut karena menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kawasan industri yang sedang dibangun. Pada tahap awal, Perumdam Tirta Madani akan menyalurkan sedikitnya 500 meter kubik air per bulan untuk kebutuhan konstruksi dan operasional awal.
13: Nggak akan bol air tanah.
14: Jadi saya tambahin ya, skema untuk penambahan air untuk mencukupi PT JDI, selain daripada IPA yang ada sekarang, kita itu sudah mengusulkan ke BPK atau BPPW untuk tahun depan dibangun lagi instalasi pengolahan di Banten 20 liter.
11: Volume pasokan diproyeksikan meningkat menjadi 2.500 meter kubik per bulan seiring bertambahnya aktivitas industri di kawasan tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemkot Cilegon merelokasi puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
15: Pemerintah Kota Cilegon akan memindahkan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon dalam mencegah banjir di Kota Cilegon. Tercatat ada sekitar 29 pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Untuk memindahkan puluhan pedagang itu, Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon. Asisten Daerah atau Asda 2 Kota Cilegon, Dana Sujaksani, mengatakan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase ini bisa mengakibatkan banjir pada musim hujan. Lantaran pada saat musim hujan, saluran air terus membuat akibat aktivitas pedagang tersebut. Menurut Dana, aktivitas pedagang yang berjualan di atas drainase yang berada di luar pasar Blok F ini sudah menyalahi aturan. Lantaran dibangun pukat pada tempatnya yang bisa mengganggu aktivitas dan menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Terkait pemindahan pedagang, Dana menyatakan pihaknya telah memberikan 3 kali peringatan kepada para pedagang yang berjualan di atas drainase atau gorong-gorong tersebut agar segera memindahkan lapak dagangannya yang berada di atas drainase secara mandiri. Namun sampai saat ini masih ditemui pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga Disperindag dan Satpol PP Kota Cilegon melakukan tindakan tegas dengan memindahkan lapak para pedagang tersebut.
16: Drainase sekeliling pasar Blok F. Kita sudah sampaikan surat 3 kali kepada pedagang yang berjumlah 29 pedagang itu, 3 kali peringatan, dan hari ini adalah terakhir. Harapan kami ada mereka membongkar sendiri, ya. Tapi sampai dengan hari ini masih tersisa 7 pedagang yang belum membongkar.
15: Sementara salah seorang pedagang yang berjualan di atas drainase, Yoyo, mengaku tidak keberatan lapak dagangannya dipindahkan ke petugas. Namun Yoyo meminta ketersediaan pemerintah Kota Cilegon agar menyediakan lapak pengganti yang lebih layak untuk berjualan di dalam pasar Blok F Kota Cilegon.
17: Tidak ada tempat. Satu orang, satu nama mempunyai sampai 3-4 lapak di dalam. Makanya hidup apa masalah, Pak?
15: Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Demikian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung dukung kampanye Ayo Naik Transum Jakarta guna membentuk budaya penggunaan transportasi umum. DPRD DKI Jakarta dorong percepatan digitalisasi sektor perparkiran. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Agnes Monica dan Titi DJ, pendengar Pro 1, hanya cinta yang bisa. Ya ampun, lagu ini tuh memang pada saat itu tuh grande sekali ya. Duet maut banget, duet maut, suaranya bagus-bagus banget. Dan sekarang saya membuka 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Jadi sekarang Anda boleh kirimkan request ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru, boleh silakan dikirim. Kalau lagunya sudah ada di playlist saya, akan langsung saya putarkan ya, pendengar Pro 1. Kalau gitu ini dia ada Raim Laude.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: High five, tersenyum untuk siapa? Menemani di Jakarta siang ini di pukul 13.35 waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 1 100% Indonesia. Masih bersama Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bayu Pradipta yang sudah masuk di line WhatsApp ya. Mau request lagunya Cinta Laura yang judulnya Oh Baby. Oke, sudah saya siapkan. Kemudian di line WhatsApp-nya Pro 1 ada juga, maaf, di line telepon kami. Halo, selamat siang. Halo. Ah, okay. Terputus ternyata. Lalu ada Zahran nih di WhatsApp call. Halo Zahran. Oh, mati juga. Baiklah. Okay. Halo Zahran.
1: Halo juga.
0: Iya, mau request apa nih hari ini?
1: Mau request aku berjudul Niscaya dari Hilal Indrajaya.
0: Niscaya, okay. Zahran lagi apa nih di rumah? Hari Sabtu gak jalan-jalan?
1: Ya, aku cuma dengerin radio sih buat dengerin request laguku di Pro 1.
0: Oh, okay. Sip, ditunggu ya lagunya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Ya. Dan kalau untuk kondisi cuaca Tangerang, masih cerah.
0: Oh, masih cerah. Sip. Terima kasih, Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Itu dia Zahran ya, dari Tangerang tuh. Kemudian ada Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ungu yang Bayang Semu. Sip. Aku sudah masukkan ya Ibu Iren. Terima kasih Ibu Iren. Siang ini Tangerang cuacanya cerah ya Roli, 33 derajat Celcius. Sip, terima kasih Ibu informasi cuacanya. Untuk Anda yang juga mau ikutan request di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia pastinya dari tahun 2000, silakan 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Ungu dengan Bayang Semu. Kalau ya dengar lagu ini, saya ingat dulu zaman-zaman FTV ya. Hampir setiap hari FTV-nya soundtracknya lagu Ungu yang ini nih, pendengar Pro 1 ya. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Roli Utayan masih menemani hingga pukul 15. Dan saya juga masih membuka line request untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Ada Ibu Eni di Tangerang Selatan. Siang Mbak Uli, mau request dong lagunya Geisha yang judulnya Kamu Yang Pertama. Oke, boleh, semoga sehat selalu untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu untuk Ibu. Lalu di line telepon saya ada, halo selamat siang. Halo. Halo, oh ini belum tersambung ya, tapi sudah kedip-kedip. Halo. Oke. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Jamal di Rangkas Bitung nih, Bang.
0: Oke, Pak Jamal di Rangkas Bitung, mau request lagu apa, Pak Jamal?
1: Lagunya ini aja dari apa? Dari Rosa ya.
0: Rosa, mau yang mana?
1: Yang ini aja, yang tegar, Mbak.
0: Tegar. Oke. Okay. Ya, ya. Oke, okay, sip-sip yang ya. Untuk yang tegar ya.
1: Tegar, ya.
0: Iya, tapi saya ini tahun 99, Pak. Belum masuk nih ke tahun 2000. Mau ganti Rosa yang lain?
1: Yang tahun 2000 ya, Mbak.
0: Ada Hati Yang Terpilih, Nada Cinta, Jangan Hilangkan Dia, Aku Baik Saja, Tega.
1: Yang pertama aja itu ya.
0: Yang mana? Hati Yang Terpilih.
1: Ya.
0: Oke, boleh. Sip. Saya puterin langsung untuk Pak Jamal ya.
1: Ini kisahnya buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Sahabat RRI, rakunya juga. Pokoknya buat Baruli, sama tugas sama tuntas.
0: Terima kasih, Pak.
1: Dan lagunya ditunggu.
0: Ya. Sip, oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Ya. Ada Rosa dengan Hati Yang Terpilih akan saya putarkan sesaat lagi. Untuk Anda yang mau request, silakan 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah artikel Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Saat ini beredar unggahan tangkapan layar yang berjudul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di mana Gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel ini diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Sekian cek fakta pukul 14. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di rri.co.id atau di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

terus dengan Ruang Sendiri. Menemani kita di 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Masih bersama saya Roli Hutahayan, dan saya kembali mau memutarkan requestan yang sudah masuk ke line WhatsApp saya. Ada Bapak Wira di Tangerang Kota mau request lagu Galau dari 5 Minutes. Jika tidak tersedia, diganti lagu Gantung dari Melly Goeslaw. Oke, saya ganti dengan Gantung yang Melly Goeslaw ya, Pak. Yang Galau ternyata belum ada nih di playlist. Nanti coba saya mintakan ya. Jadi lain kali kalau mau request, ada lagunya. Informasi di Kota Tangerang hari ini cerah dan panas seperti biasanya. Terima kasih Pak Wira. Lalu ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Hai Ibu Nunu, apa kabar Bu? Semoga sehat selalu ya. Saya kayaknya baru ketemu sama Bu Nunu nih. Salam kenal ya Bu Nunu, ada Roli di sini. Mau request lagunya Kafein yang judulnya Kau Yang Telah Pergi. Terima kasih Mbak Roli, semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. God bless you always, Bu. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu juga ya. Dan pendengar Pro 1, sambil saya mau memutarkan lagu requestan, saya kembali mau mengingatkan nih, kalau di daerah GBK Senayan hari ini lalu lintasnya cukup padat. Ada rekayasa lalu lintas karena banyak sekali acara di sana ya, dari konsernya Raisa Love and Let Go, lalu ada EXO, kemudian ada Festival Jamu Nusantara, ada Indofest ya, ada Hutan Kota GBK Festival Jamu, Indonesia Open juga, kemudian ada PUBG juga di tenis indoor gitu ya. Jadi hari ini ramai dan padat sekali. Jadi kalau misalnya Anda mau mengarah ke Senayan atau mungkin mau menghadiri acara-acara tersebut, boleh berangkat lebih awal ya, agar lebih tenang di jalan, atau mungkin mau mencoba menantang bawa kendaraan ya, semoga dapat parkir. Saya doakan pasti ramai sekali soalnya ya. Atau menggunakan transportasi umum, hati-hati di jalan. Dan ada rekayasa lalu lintas juga nih dari Dishub ya, ada beberapa jalur yang dialihkan dan dikasih suggestion jalurnya lah yang gak macet gitu ya. Mungkin Anda bisa cek juga nih, ada di antaranews.com ya, keywordsnya rekayasa lalu lintas di GBK saat 6-7 Juni gitu, supaya terbantu juga untuk Anda pendengar Pro 1. Dan saya juga mau ngingetin nih untuk Anda ya, jangan lupa, apakah sudah cukup mengkonsumsi air putih hari ini? Karena nanti kalau dehidrasi bisa mempengaruhi berbagai fungsi tubuh ya, mulai dari konsentrasi hingga kesehatan pencernaan. Jadi sangat penting banget nih untuk menjaga tubuh Anda agar tetap terhidrasi. Ini yang paling gampang kelihatan tuh, biasanya bibirnya mulai kering ya, sakit kepala, suka pusing gitu ya. Terus juga mudah lelah dan lesu ya. Semoga Anda baik-baik saja dan kebutuhan air putihnya tercukupi. Dan kemudian ini ada Leli dari Cipondo. Oh halo Leli, selamat siang. Mau diputerin lagunya Naura Ayu dong Kak Roli, yang Jalan Tengah. Ya ampun, lagu ini tuh sangat indah sekali liriknya, manis sekali. Dan di liriknya juga ini ngingetin untuk tetap bertahan dengan pasangannya yang sekarang gitu ya. Kalau memang ada ketidakcocokan, tolong dicari jalan tengahnya. Diingat kembali perjuangan-perjuangannya. Dimana lagu ini tuh diciptakan oleh Barsena Bestandi ya, pendengar Pro 1. Dan ternyata kemarin tanggal 5 Juni 2026 itu Barsena mengeluarkan lagu ini sendiri versi dia. Ya ampun, seneng banget, saya suka sekali lagu ini. Kebetulan Leli kita satu geng ya. Suka sekali dengan lagu-lagu Barsena, khususnya yang Jalan Tengah ini. Ya ampun, sangat manis, sangat menguatkan juga gitu. Tapi ini yang pertama kali dikeluarin versinya adalah versi Naura Ayu. Ya udah, kita dengerin sama-sama ya pendengar Pro 1. Siapa tahu Anda juga jadi suka sama lagu ini ya, bisa request-request juga deh. Naura Ayu dengan Jalan Tengah, lalu ada Kafein dengan Kau Yang Telah Pergi, ditutup dengan Melly Goeslaw dengan Gantung. Ada tiga lagu yang akan saya berikan untuk Anda. Untuk Anda yang mau request, silakan 0811 7972 7912.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
3: Hal-hal.

0: Halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
1: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka
2: obrolan hangat dan sharing opini.
3: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
4: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum berganti aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
0: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
1: Kayak kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Melly Goeslaw dengan Gantung pendengar Pro 1. Ini merupakan requestannya dari, sebentar aku cek. Ada Bapak Wira di Tangerang Kota. Sudah saya putarkan ya lagunya Pak Wira ya. Dan pendengar Pro 1, Anda masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan di sini Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda ya. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru dari musisi Indonesia. Dan juga apa namanya, pendengar Pro 1, lagu-lagunya juga berbahasa Indonesia gitu. Ini saya mau update dulu nih untuk CFD besok ya, di tanggal 7 Juni gitu, di HRS Sona Said ini kembali lagi ya, dimana nantinya di hari bebas kendaraan bermotor ini di Jalan HRS Sona Said, Anda akan disuguhi berbagai atraksi budaya Betawi dan permainan tradisional, dimana kegiatan ini dihadirkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya lokal untuk masyarakat yang memanfaatkan kawasan HBKB untuk berolahraga ataupun berkreasi. Dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Mifatullah Tamari mengatakan pihaknya akan menampilkan 3 grup ondel-ondel yang melibatkan sekitar 30 pemain. Yang takut ondel-ondel mungkin besok boleh melipir ya. Yang gak takut sama ondel-ondel silahkan bisa mengikuti atraksi ini, kegiatan yang dilakukan ini ya, pendengar Pro 1 ya. Dan ini nanti akan berjalan di sepanjang HRS Sona Said, jadi gak akan berhenti di satu spot aja gitu ya, atraksi ondel-ondel ini. Kemudian Anda juga bisa main permainan tradisional seperti egrang dan juga gangsing. Oh, seru sekali nih permainan tradisional Betawi ya. Bahkan masyarakat cuma tidak hanya bisa menyaksikan permainan, tapi juga diberi kesempatan untuk mencobanya secara langsung. Dan kehadiran permainan tradisional ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan era digital. Wah, seru sekali ngomong-ngomong permainan tradisional ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, pendengar Pro 1, permainan tradisional apa nih yang jadi favorit Anda. Ya, saya lumayan waktu kecil cukup banyak memainkan banyak permainan tradisional ya. Cukup bangga juga jadi anak 90-an yang permainan tradisionalnya masih banyak sekali ya. Dan kita lanjutkan lagi ya, Jakarta siang ini begitupun dengan 100% Indonesia. Ada, sebentar saya cek dulu nih. Ada Andri, halo Bang Andri. Bang Andri mau request lagunya Rini Wulandari Roli ya, yang Rapuh. Oh, ini enak juga nih, di remix sama Rini Wulandari ya. Terima kasih Bang, ditunggu ya lagunya. Lalu ada Mbak Vita. Halo Mbak Vita, selamat siang. Selamat bergabung di 100% Indonesia. Ini mau request lagunya Vidial Diano yang judulnya Lagu Kita. Manis sekali lagu ini. Sip, ditunggu ya, sudah saya siapkan. Dan ini yang terakhir ada Mbak Ella. Halo Mbak Ella, selamat siang menjelang sore. Mau request lagunya Mahal Ini yang Kemarilah Tenang. Semoga tenang-tenang terus, damai-damai terus ya, pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda mau ikutan request silahkan. Kayaknya saya masih punya satu slot lagu lagi nih yang bisa saya putarkan sebelum saya closing nanti ya, di 0811 7972 7912.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: Mahal ini, kemarilah tenang pendengar Pro 1. Ini menjadi penghujung saya di Jakarta siang ini ya. Dan sebelum saya tutup untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang mungkin requestannya belum terbaca, belum sempat terputarkan, mari dicoba lagi besok ya. Sekarang selesai dulu 100% Indonesianya. Dan saya kembali mau mengingatkan nih, banyaknya kegiatan di Senayan ya. Ini pastinya menyebabkan lalu lintasnya padat dat berimpak ke jalanan di sekitarnya gitu ya. Mungkin sampai ke area Pakuwubono, Blok M, Senayan, Slipi, terus juga Palmerah ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini saya mau mengingatkan kembali, di tanggal 6 sampai 7 Juni di GBK ada banyak acara. Ada konser EXO ya. Hari ini ada konsernya Raisa Love and Let Go 6 dan 7. Kemudian ada 10 Years of Reality Club. Ini sebuah perayaan ulang tahunnya musisi lokal Indonesia. Kemudian ada Indonesia Open sampai besok tanggal 7 Juni. Ada Indofest, ada konser JKT48 itu tanggal 7 Juni besok pagi ya pendengar Pro 1. Kemudian ada PUBG Mobile Global Grand Finalist. Ini game di handphone gitu, dan bisa juga sih di PC, tapi banyak juga nih yang mainnya di mobile gitu ya. Ini tanggal 6 sampai 7 Juni. Jadi banyak sekali memang kegiatan di GBK, dan mengingat tingginya antusiasme masyarakat yang datang serta kapasitas kantong parkir yang ada, jadi diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sekitar lokasi. Apalagi di Senayan banyak mal-mal ya. Wah, ini kalau udah weekend warga Jakarta wisatanya kan ke mall ya. Mungkin bisa dihindari dulu mall-mall yang ada di sekitaran Senayan, pindah ke mall yang agak pinggir ya. Supaya gak macet gitu. Atau mungkin Anda bisa beralih menggunakan transportasi umum terlebih dahulu, Transjakarta atau MRT ya, ke lokasi acara ke daerah Senayan juga. Atau bisa menggunakan rute alternatif ya, untuk pengguna jalan yang memang sudah berencana melintas di sekitar kawasan Senayan. Ini saya tadi dapat informasi dari seorang sahabat. Halo, selamat siang untuk Kanove dan Kadesi yang lagi di jalan nih. Baru dari bandara nih, sekarang kena macet di tol dalam kota, tepatnya di depan Taman Anggrek. Semangat, kayaknya perjalanannya masih cukup panjang ya menuju Semanggi. Ditemani sama lagu-lagu yang enak ya nanti di RRI Pro 1 Jakarta. Semoga sampai tempat tujuan tidak misuh-misuh, karena pasti bete nih, macetnya panjang banget soalnya pendengar Pro 1. Ini weekend rasa hari Senin ngantor. Kemudian besok pagi pendengar Pro 1 ini ada Yellow Run ya. Titik start dan finishnya di pintu 7 GBK, di mana rute lari ini akan melintasi beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Sudirman, Duku Atas, Bundaran Hotel Indonesia, belakang Menpan, Jalan Senopati, dan Bundaran Senayan. Jadi akan ada perlambatan dan rekayasa lalu lintas dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi para pengendara dimohon untuk mengikuti petunjuk serta arahan dari petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran bersama. Gitu deh, semangat untuk yang lari, finish strong. Finish tanpa cedera, dan senang-senang larinya besok ya di Yellow Run ini. Baiklah pendengar Pro 1, Roli Hutahian pamit dari Jakarta siang ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat berakhir pekan dengan yang tersayang. Aduh, senang banget ya, sedep banget, sedep. Saya kasih yang sedep-sedep juga deh. Ada lagu penutup saya nih dari Anggi Marito ya, untuk Anda pendengar Pro 1. Sampai ketemu lagi besok. Enggak deh, ketemu saya lagi hari Selasa ya. Besok ditemani oleh rekan-rekan penyiar yang lain. Selamat berakhir pekan, senang-senang terus pendengar Pro 1.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mendukung pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan HR Rasuna Said dengan menghadirkan berbagai atraksi budaya Betawi dan juga permainan tradisional. Kehadiran kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga dan juga berkreasi. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Muhammad Miftatullah Tamari, mengatakan pihaknya akan menampilkan grup ondel-ondel yang melibatkan sekitar 30 orang. Atraksi tersebut akan bergerak dinamis di sepanjang ruas jalan HR Rasuna Said sehingga dapat dinikmati masyarakat dari berbagai titik. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika tengah menyiapkan sistem peringatan dini ataupun early warning system kualitas udara untuk bisa membantu melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran udara. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui perkiraan kondisi kualitas udara di Jakarta hingga 3 hari ke depan, sehingga dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal. Sistem perkiraan tersebut dikembangkan oleh BMKG melalui teknologi pemodelan kualitas udara berbasis spasial bernama Silam Urban. Teknologi ini mampu memetakan kondisi polusi udara secara rinci hingga radius 1 km dengan cakupan seluruh 44 kecamatan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca, dan juga mungkin kegiatan seru yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta pada hari ini, dapat berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik, mendengar, kita awali Jakarta sore ini satu single dari Govinda dengan Bawa Aku Lari.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,21 RRI Jakarta, Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling. Baik pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Beranda Asa Cita Green Radio dengan tema yang diangkat sore hari ini adalah cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal. Bersama dengan narasumber Dwi Nita Permatasari sebagai PIC Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Beranda Asa Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwi Nita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta. Namun sebelumnya kita dengarkan penjelasan tentang apa itu Komunitas Pusaka Indonesia.
3: Pusaka Indonesia itu mengeluarkan komunitas dan Kedaulatan Pangan Nusantara ini merupakan subbidang yang ada di bawah bidang pendidikan dan pemberdayaan Pusaka Indonesia, Pak. Gitu. Ini bidang baru ya, Pak.
0: Bidang
3: kita baru
0: ya?
3: Terbentuk kira-kira 2024.
4: Oh, baik. Lalu mengapa meriset tempe dari kacang-kacangan lokal ini? Ini tema kita kali ini di Bu Dwi Nita ini.
3: Iya, tujuan besarnya dari subbidang kami ini ya, kami turut serta dalam proses kemandirian menentukan sistem pangan sendiri, khususnya di bidang pertanian, Pak. Karena kan kita tahu ya, untuk buat tempe itu kan kita masih tergantung dengan kedelai impor ya, Pak. Nah, kedelai impor sendiri juga harganya kan berubah-ubah ya. Nah, karena itulah kita mencoba untuk membuat tempe dari apa yang Indonesia miliki gitu. Kacang-kacangan di Indonesia itu kan banyak. Selain itu juga adanya kebutuhan akan keanekaragaman pangan. Dari situ kita berusaha untuk memanfaatkan potensi kacang-kacangan lokal yang juga bernutrisi gitu, Pak.
4: Tempe itu kan bahan dasarnya sebenarnya kedelai ya?
3: Iya, betul, betul. Kedelai. Tapi dari kacang lain ternyata bisa, Pak.
4: Bisa ya?
3: Lucunya begitu ya. Iya. Ternyata dari nenek moyang kita tuh sebelum kedelai sepertinya mereka udah bikin yang lain. Karena di daerah itu juga, saya pernah ke Jogja itu ada koro bengok gitu ya. Itu bukan kedelai tempenya dan itu bijinya besar-besar gitu. Itu dibuat tempe bisa, Pak. Gitu.
4: Kan, kalau tempe bongkrek seperti itu dari kedelai atau?
3: Nah, kalau tempe bongkrek itu beda ya, Pak. Itu saya sebenarnya kalau tempe bongkrek itu kurang paham. Apakah itu memang dari biji-bijian atau apa dari bagian dari tahu, itu kan juga ada ya, bagian dari tahu yang dibikin, diragikan dan dijadikan tempe ya. Tapi kami fokusnya ke kacang-kacangan sih Pak.
4: Kacang apa ini gitu. Bu Dwinita?
3: Ya, saat ini kan ini kan subidang baru ya Pak. Jadi kami masih banyak meriset, banyak meneliti. Dan awal kami memantapkan dulu tim kami untuk bisa membuat tempe. Karena buat tempe itu ternyata gak gampang. Nah, untuk kacang-kacangan yang kami sudah coba itu masih kacang-kacangan yang masih mudah dicari dulu. Karena kita masih memantapkan membuat tempenya ya. Contohnya kita masih cari yang gampang, apa kita mencoba dengan kacang-kacangan yang mudah dicari. Yaitu seperti kacang tolo, terus kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, sorghum, kacang koro pedang, dan jagung. Sementara kita masih mengulik itu. Nanti ke depannya kita akan coba yang kacang-kacangan lokal. Ini seperti tadi koro bungkuk tadi itu Pak. Karena itu memang agak susah ya dicari, apalagi di Jakarta itu agak sulit gitu.
2: Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat

0: sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu. Kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
0: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih.
2: Baik. Gitu,
0: Pak.
2: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Jujur karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya. Karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
3: Anda gitu, berapa tim di ketika membuat itu? Apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
2: Kami satu tim bertujuh, Pak.
3: Bertujuh ya?
2: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini.
3: Ini tempatnya di mana persisnya, Bu Dwi Nita nih?
2: Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
3: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
2: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
3: Gak ada tempat khusus ya?
2: Belum ada.
3: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
2: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
3: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya yang mencoba membuat ya, dan tentunya juga dari hanya Pusaka Indonesia di bidang kedaulatan pangan Nusantara ini ya.
2: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuman memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu, Pak.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
2: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
3: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya. Dwinita.
2: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya. Semoga ya, Pak.
3: Semoga amin.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

0: Brain Radio, suara untuk masa depan yang lebih
1: beranda astacita.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,21 RRI Jakarta. Baik, pendengar, kita akan sampai sudah bergabung di WhatsApp pada sore hari ini. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat sore Ibu Iren. Informasi sore ini, Tangerang cuaca cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. And God bless you too untuk Ibu Iren. Baik, pendengar, untuk Anda yang mungkin pernah mengalami kendala layanan publik, nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Yaitu suatu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Char, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya.
3: Semoga Indofest juga tahun ini, 2026 ini, sekarang ini kita jaga berlangsung dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Hadapi tekanan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta buka ribuan lowongan kerja bergaji UMP Jakarta. Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 jadi momentum kampanye pilah sampah. Berita selengkapnya. Hadapi tekanan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta membuka ribuan lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji UMP Jakarta. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji sebanyak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan di tengah tekanan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya, skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini.
4: Pemprov DKI Jakarta melakukan program ini sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Melalui padat karya, masyarakat akan memperoleh upah dan diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Pada tahap awal, program padat karya akan dijalankan selama 3 bulan. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta bisa saja memperpanjang pelaksanaan program padat karya jika dinilai memang efektif membantu masyarakat. Adapun syarat utama untuk mengikuti program padat karya ini ialah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 menjadi momentum kampanye pemilihan sampah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Pada perhelatan Indofest 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center Senayan yang berlangsung sejak tanggal 4 hingga 7 Juni 2026, terdapat kampanye pelestarian lingkungan yang fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah. Dison Toba, selaku CEO COS Event, promotor utama di balik Indonesia Outdoor Festival, menyatakan pihaknya juga mengajak pengunjung Indofest 2026 untuk ikut serta dalam program pemilahan sampah dengan membuang sampah ke tempat sampah yang sudah dipisah, baik untuk sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Demikian disampaikan Dison Toba di lokasi Indofest 2026.
3: Dan semoga Indofest juga tahun ini, 2026 ini, sekarang ini, kita jaga berlangsung dengan baik, dan juga tahun ini jangan lupa buat para pengunjung, tempat sampah sudah dibagi-bagi ya, kita belajar memilah sampah, sampah mana yang bisa dibuat organik, sisa makanan, yang mana yang buat di recycle, nah itu tolong dijaga kita untuk supaya tempat kita bersih dan nyaman.
5: Indofest 2026 menghadirkan lebih dari 80 brand perlengkapan outdoor atau luar ruangan. Terdapat diskon hingga 70% untuk peralatan mendaki dan berkemah seperti tas, sepatu, tenda dan jaket serta cashback hingga Rp500.000. Untuk menikmati berbagai promo dan diskon tersebut, tiket masuk harian seharga Rp75.000 dapat dibeli secara langsung di lokasi maupun melalui aplikasi resmi Indofest. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Nostalgia di Rumah Pitung. Bagaimana kisah Firmansyah melihat transformasi cagar budaya Marunda? Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Kawasan Cagar Budaya Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga menyimpan memori mendalam bagi warga sekitarnya. Firmansah, 50 tahun, seorang warga Sukapura, Cilincing, membagikan kisahnya saat berkunjung kembali ke situs bersejarah tersebut setelah sekian lama. Dalam wawancara RRI Jakarta, Firmansah mengenang masa-masa awal kunjungan ke rumah si Pitung sebelum mengalami renovasi besar-besaran. Menurutnya, suasana dulu terasa jauh lebih sederhana dan alami. Kini, meski harga tiket masuk telah disesuaikan menjadi Rp20.000, Firmansah mengaku tidak keberatan. Ia justru mengapresiasi upaya pemerintah dalam merawat dan meningkatkan fasilitas di kawasan tersebut. Pembangunan pagar keliling dan peninggian lahan dianggap sebagai langkah tepat untuk melindungi bangunan kayu bersejarah itu dari ancaman banjir rob yang sering melanda pesisir Marunda.
7: Ya, di sini kan satu dia nyamannya kan istilahnya dia bisa dikatakan di pinggir laut. Anginnya juga kan ya bisa dikatakan angin sepoi-sepoi lah kan gitu. Dan suasana lingkungannya juga tidak begitu ramai, sepian itu.
8: Tapi lebih nyaman mana, Pak? Dulu atau sekarang, Pak?
7: Kalau nyamannya lebih nyaman sekarang, cuman karena udah fasilitasnya mewah kan begitu. Kalau untuk tingkat keramaian, ramaian dulu.
6: Bagi Firman, rumah Pitung adalah tempat pelarian yang nyaman dari hiruk pikuk kota. Lokasi yang berada di pinggir laut dengan hembusan angin sepoi-sepoi memberikan ketenangan tersendiri bagi dirinya dan keluarga. Lebih dari sekedar tempat rekreasi, kunjungan Firmansah juga didasari rasa hormat terhadap sejarah perjuangan pahlawan lokal. Ia percaya bahwa menjaga kelestarian rumah Pitung adalah cara penting untuk menghargai jasa para pejuang masa lalu. Meski suasana pada hari kerja cenderung lebih sepi dibandingkan akhir pekan, Firmansah berharap rumah Pitung tetap menjadi ikon kebanggaan warga Jakarta yang terus terjaga keasliannya di tengah modernisasi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tukang sablon di Tambora ditangkap polisi usai mencuri minyak goreng demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Seorang pria berinisial P, 25 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sablon ditangkap polisi setelah mencuri minyak goreng dari sebuah warung kelontong di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Aksi pencurian itu terjadi pada Selasa pagi, 2 Juni 2026, sekitar pukul 7 pagi. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara, mengatakan pelaku mengambil sekitar 8 bungkus atau 1 kardus minyak goreng dari warung milik warga di Jalan Pekojan 3. Peristiwa itu pun sempat terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pelaku membawa kabur 1 kardus minyak goreng dari dalam warung. Pemilik warung pun yang mengetahui kejadian tersebut sempat mengejar pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri sehingga korban melaporkan kasus itu ke Polsek Tambora.
10: Jadi pelaku ini mengambil minyak sekitar 8 pieces dan diakui bahwa sudah melakukan kurang lebih 2 kali dan hasilnya dijual untuk keperluan sehari-hari.
11: Jadi pelakunya residivis atau gimana, Pak?
10: Untuk pelaku sendiri mengakui bahwa belum pernah masuk penjara. Dan ini kejadian kurang lebih sudah 2 kali.
11: Itu 2 kali itu dalam waktu yang berdekatan atau memang gimana, Pak?
10: Untuk kejadian sendiri dalam waktu berdekatan dan kejadian terakhir pada tanggal 2 Juni pagi sekitar pukul 7 melaksanakan aksinya dan kurang lebih dalam sekitar 2 jam berhasil kami amankan.
9: Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap bahwa pelaku ternyata telah 2 kali melakukan pencurian di warung yang sama dalam waktu yang berdekatan. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjual minyak goreng hasil curiannya dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian biasa dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten. Polda Banten menangkap 4 debt collector pelaku penganiaya anggota Brimob. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
12: Direktorat Riserse Kriminal Umum Polda Banten kembali menangkap 2 oknum debt collector yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap 2 anggota Brimob Polda Banten. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya polisi lebih dulu mengamankan 2 pelaku lainnya. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Taktakan, Kota Serang pada Selasa malam 2 Juni 2026. Hingga kini,
4: Total 4 terduga pelaku telah ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan, dua pelaku terbaru berinisial GB dan MM ditangkap di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Rabu malam 3 Juni 2026. Keduanya diduga merupakan bagian dari kelompok debt collector asal Bintaro. Selain 4 pelaku yang telah diamankan, polisi masih memburu 6 orang lainnya yang identitasnya telah diketahui. Seluruh pelaku diduga terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan yang terjadi di lokasi kejadian.
13: Pasca kejadian tersebut, awal mulanya kita sudah mengamankan 2 orang pelaku, kemudian bertambah lagi, kemarin kita mengamankan lagi 2 orang pelaku, jadi untuk total pelaku seluruhnya ada 4 orang, yang mana perannya di sini, mereka semuanya berada pada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024.
4: Ia menambahkan, 6 pelaku lainnya saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan terus melakukan pengejaran. Upaya penangkapan dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 unit mobil Toyota Fortuner, serta surat tugas debt collector. Kendaraan tersebut diduga digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya di lapangan. Polisi menemukan fakta bahwa kedua kendaraan tersebut merupakan milik perusahaan leasing. Namun kendaraan itu diduga tidak diserahkan kembali kepada pihak leasing setelah dilakukan penarikan. Polisi juga mengungkap modus yang digunakan para pelaku dalam mencari target. Mereka memanfaatkan aplikasi untuk melacak kendaraan yang menunggak pembayaran kredit. Setelah menemukan kendaraan yang dianggap bermasalah, para pelaku menghentikan pengendara di jalan dan meminta sejumlah uang. Jika uang diberikan, kendaraan akan dilepaskan. Namun apabila tidak diberikan, maka kendaraan akan diambil. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria berinisial SH karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 2 anak kandungnya di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Berikut Rituan Maulana melaporkan.
14: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria paruh baya terkait perkara dugaan kekerasan seksual. Tindakan melanggar hukum ini terungkap setelah kepolisian mendalami laporan resmi dari ibu korban yang merasa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh suami kepada anaknya. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibtu Beni Sukirman menjelaskan jajarannya menerima laporan pada 20 Mei 2026. Hasil penyelidikan insentif mengonfirmasi kebenaran terjadinya tindakan pidana pemerkosaan serta perbuatan cabul terhadap anak kandung di dalam rumah pelapor. Tempat kejadian perkara teridentifikasi berasal dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Aparat kepolisian mengidentifikasi 2 orang anak perempuan menjadi korban dalam perkara ini. Masing-masing berinisial AMH berusia 17 tahun dan NH berusia 11 tahun. Sementara itu, pelaku utama tindakan pidana asusila menuju pada bapak kandung korban yang berinisial SH.
15: Betul, telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Kejadian diperkirakan bulan 13 Desember 2025.
14: Menurut Beni, berdasarkan garis lini masa penyelidikan, rentesan aksi bejat tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Desember 2026. Ia memaparkan motif utama pelaku dalam mendalami tindakan tidak berperi kemanusiaan ini murni didorong oleh luapan hawa nafsu seksual terlarang dari diri tersangka. Pihak penyelidik meyakini terdapat unsur intimidasi atau ancaman verbal yang dilayangkan oleh pelaku guna menekan psikologis korban agar tidak melapor. Guna memperkuat pembuktian di persidangan, Polres Pandeglang telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa pakaian milik kedua korban. Penyidik juga menyertakan lampiran kuitansi permohonan pemeriksaan medis beserta lampiran hasil resmi visum et repertorum dari rumah sakit. Seluruh alat bukti tersebut disebutnya dipastikan memenuhi unsur kelayakan berkas perkara pidana untuk dilimpahkan Kejaksaan Negeri. Atas perbuatan biadab tersebut, tersangka kini terancam hukuman pidana kurungan berlapis sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Penyidik menjerat pelaku menggunakan pasal 473 dan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hadapi tekanan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta buka ribuan lowongan kerja bergaji UMP Jakarta. Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 jadi momentum kampanye pilah sampah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
1: Mengolah.

0: Ayo masuk-masuk.
1: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
0: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
0: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
0: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
0: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah. Jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Jakarta. Leo Dre dengan Sampaikan Rindu. Sampaikan kegiatan Anda pendengar yang ingin tentunya dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta di akhir pekan ini melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 08 11 7972 79.

912. Dan juga tentunya Anda dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. So, Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

91,21 RRI Jakarta, Titi DJ dengan Sang Dewi. Nah, kalau ini Sang Nyamuk pendengar. Di mana suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta Barat mencatat tren kasus demam berdarah dengue di wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Saruna mengatakan, jumlah kasus DBD pada April 2026 tercatat sebanyak 335 kasus. Angka tersebut kemudian turun menjadi 197 kasus pada Mei 2026. Jadi meski angka kasus menunjukkan tren positif, pendengar, di mana diingatkan bahwa masyarakat tidak boleh lengah karena berdasarkan prediksi iklim dari BMKG, kondisi lingkungan saat ini masih berada pada kategori yang ideal bagi siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Dan menurutnya, tingkat kelembapan udara pada Juni 2026 diperkirakan mencapai rata-rata 80% dan angka tersebut berada dalam rentang kelembapan optimum bagi pertumbuhan nyamuk, yaitu antara 71% hingga 83%. Ya, berdengar dengan kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ya, tren penurunan kasus DBD di Jakarta Barat dapat terus dipertahankan dan juga resiko penularan dapat terus diminimalisir.

Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91 RRI Jakarta. Baik Burger, di mana suku dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur ini akan menggelar IS Jakarta Agriculture Festival ataupun disingkat oleh mereka IS Jakfest di tanggal 22 Juni mendatang. Nah, di mana festival ini digadang-gadang menjadi ajang kolaborasi terbesar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan serta pemberdayaan masyarakat di Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, acara ini menjadi wadah edukasi sekaligus sarana interaksi masyarakat dengan berbagai program ketahanan pangan dan juga lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan juga tentunya festival ini akan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari workshop dan talk show yang bertemakan ketahanan pangan, lingkungan, serta pertanian perkotaan. Dan nantinya masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan steril kucing dan juga vaksinasi rabies secara gratis. Dan juga dimeriahkan dengan pasar tumbuh, bazar usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM, layanan konsultasi klinik tanaman, lomba memasak hingga pembagian bibit tanaman gratis kepada pengunjung. Nah, ini baru event yang keren dan seru ya, pendengar. Yang tentunya tidak kalah seru untuk bisa kita hadir bersama dengan keluarga ya, yaitu IS Jakfest 2026 pada tanggal 22 Juni mendatang. Dan juga kita harapkan penyelenggaraan IS Jakarta Agriculture Festival 2026 di mana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan, pertanian perkotaan, pelestarian lingkungan serta pemanfaatan sumber daya dapat semakin meningkat.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi dari BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi menyangkut proses seleksi dan juga rekrutmen. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen. Hey!

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

91,21 RRI Jakarta 5050 dengan Kenangkan. Baik, secara mendengar kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik, kabar sehat semuanya untuk kru Pro 1 Jakarta. Izin update dari Eca Hamid di Bogor. Bogor dan sekitarnya cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. Sore ini udara berasa panas, Mas Fer. Dalam rumah juga cukup adem sih. Baik, tetap jaga kesehatan Kak Eca. Bagaimana untuk kegiatan di akhir pekan ini? Apakah bersantai saja di rumah atau sudah ada planning selepas maghrib baru bergerak? Baik, bisa berbagi informasi ya. Iya, pendengar, Anda pun ya, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Retensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Saudara pendengar, suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu ini menggelar aksi konservasi lingkungan dengan melepas 50 ekor tukik ataupun yang kita tahu dengan anak penyu dan menanam 500 bibit mangrove di Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 yang mengusung tema Saatnya Beraksi untuk Iklim, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta dengan semangat bergerak menuju era baru Jakarta. Kepala Suku Dinas LH Kepulauan Seribu, Ahmad Haryadi, mengatakan aksi konservasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Pulau Tidung. Dan menurutnya pelepasan 50 tukik ini dilakukan agar pelestarian penyu sisik yang saat ini berstatus satwa dilindungi ataupun terancam punah. Ya, berkat kita harapkan ya, melalui kegiatan pelepasan tukik dan juga penanaman mangrove ini, kesadaran masyarakat, terutama kita juga tentunya, akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut bisa semakin meningkat.

0: Hai Ca, aku dengar sekarang ada koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
1: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
0: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
1: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
0: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
1: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
0: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
1: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
0: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
1: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
0: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
1: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
0: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Baik pendengar, kita akan segera mendengarkan beduk dan azam maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang berkumandang pada pukul 17:48. Bagi pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Zainah berkata, aku ikut sholat isya berjamaah bersama Abu Hanifah. Pada akhir waktunya, setelah jamaah meninggalkan masjid, aku menunggui Abu Hanifah. Dia tidak mengetahui keberadaanku di dalam masjid. Aku sendiri ingin bertanya kepadanya tentang satu hal secara pribadi. Tiba-tiba Abu Hanifah berdiri untuk sholat lalu membaca Al-Quran. Tampaknya dia telah memulai sholat malamnya hingga pada ayat, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Aku berdiri di masjid itu sambil menunggunya menyelesaikan sholat. Dia terus-menerus mengulang-ulang ayat itu hingga terdengar suara azan subuh. Imam Abu Hanifah pernah melewati sekelompok orang yang bangun pada sebagian malam. Seseorang dari mereka berkata sambil menunjuk kepadanya, inilah orang yang beribadah sepanjang malam. Demi Allah, aku merasa malu kepada Allah karena orang ini. Orang-orang menyebutku memiliki sifat yang sebenarnya hanya dimiliki orang ini. Aku harus beribadah sepanjang malam. Sejak saat itu, orang itu selalu beribadah sepanjang malam. Ar-Rabi berkata, aku bermalam di rumah Abu Hanifah selama beberapa malam. Aku perhatikan dia tidak pernah tidur sepanjang malam, kecuali sebentar saja.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik, yang mengeksplorasi hubungan antara ajaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1 Januari 2007 oleh Darussalam Publishers dan memiliki 80 halaman. Dr. Zakir Naik, seorang orator internasional yang dikenal dalam bidang perbandingan agama, berusaha menunjukkan bahwa banyak pernyataan dalam Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Beliau menekankan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu mengandung informasi yang baru saja ditemukan atau dipahami oleh sains kontemporer. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini meliputi astronomi. Dr. Naik menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta dari keadaan yang menyatu kemudian dipisahkan sejalan dengan teori Big Bang. Embriologi. Buku ini membahas deskripsi perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran yang dianggap sesuai dengan pengetahuan embriologi modern. Geologi. Dr. Naik menyoroti referensi Al-Quran tentang gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi, yang menurutnya konsisten dengan pemahaman geologi saat ini. Melalui contoh-contoh ini dan lainnya, penulis berargumen bahwa keselarasan antara Al-Quran dan sains modern menunjukkan keilahian kitab suci tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi buku tanda-tanda atau ayat yang mengarahkan manusia untuk merenungkan ciptaan dan menemukan kebenaran. Secara keseluruhan, The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, menawarkan perspektif yang menarik bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah, serta mendorong pembaca untuk merenungkan keselarasan antara keduanya. Buku ini telah mendapatkan ulasan positif dari pembaca dengan rating 4,7 dari 5 bintang berdasarkan 364 ulasan di Amazon. Selain itu, karya ini telah diterbitkan ulang beberapa kali, termasuk edisi yang diterbitkan sendiri oleh Dr. Zakir Naik pada 15 Januari 2023 yang menunjukkan popularitas dan relevansinya yang berkelanjutan. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible, buku karya Dr. Zakir Naik.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Anang Krisdayanti dengan Dilanda Cinta ataupun Dilanda Kendala Pendengar. Nah, untuk Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu satu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI, karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Baik pendengar, kita akan mengupdate perkiraan cuaca di perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perkirawan Laras Kinanti. Silakan, rekan Laras.
1: Baik, terima kasih Kak Ferli. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan. Sementara itu untuk kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap keadaan gelombang laut dalam kategori sedang yaitu pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan perairan Indramayu. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Laras. Itu diberikan untuk update perkiraan cuaca Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Jakarta. Saudara pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas serta layanan transportasi umum bagi masyarakat saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu ya, besok 7 Juni 2026 yang diadakan di kawasan Rasuna Said. Nah, di mana Dishub menyiapkan 10 rute alternatif pengalihan arus lalu lintas di kawasan Kuningan. Yang pertama pendengar dari Manggarai menuju Tanah Abang, Karet melalui Jalan Sultan Agung, Jalan Galunggung, Jalan Karet Pasar Baru Timur 3, Jalan Karet Pasar Baru Timur 2, dan seterusnya. Yang kedua dari Tanah Abang ataupun Karet menuju Manggarai melalui Jalan RM Margono, terus juga sambung Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung, dan seterusnya. Dan ketiga dari Menteng menuju Kuningan melalui Jalan Galunggung, Jalan Gembira, Jalan Kuningan, Jalan Mulia, Jalan Ahmad Bakri Barat, dan seterusnya. Yang keempat dari Gatot Subroto menuju Menteng melalui Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Denpasar Raya, Jalan Setiabudi, Jalan Setiabudi Utara Raya, Jalan Setiabudi Tengah, dan seterusnya. Yang kelima, dari Tanah Abang, Karet menuju Kampung Melayu melalui Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Raya Kasablanka. Yang keenam, dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang ataupun Karet melalui Jalan Raya Kasablanka, sambung Jalan Profesor Dr. Satrio, dan terakhir di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Yang ketujuh, dari Karet Peduren menuju Menteng melalui Jalan Denpasar Raya, Jalan Setiabudi, Jalan Setiabudi Utara Raya, dan seterusnya. Yang kedelapan, dari Karet Peduren menuju Gatot Subroto melalui Jalan Karet Peduren, Jalan Profesor Dr. Satrio, sambung Jalan HR Rasuna Said. Sembilan, dari Taman Setiabudi menuju Menteng melalui Jalan Setiabudi Tengah dan disambung ke Jalan Galunggung. Terakhir pendengar, dari Taman Setiabudi menuju Gatot Subroto melalui Jalan Setiabudi Tengah, Jalan Setiabudi Selatan, Jalan Denpasar, dan juga sambung ke Jalan HR Rasuna Said. Ya, pendengar, diharapkan dengan adanya rekayasa lalu lintas dan juga dukungan layanan transportasi umum yang telah disiapkan, kita harapkan ya pelaksanaan HBKB di kawasan Rasuna Said dapat berlangsung aman, tertib, dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan juga dihimbau pendengar untuk bisa menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi arah petugas di lapangan.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tas B. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami suku ibu-ibu, anak-anak ini ada ini gantungan kunci, sama tas B, sama tadi coklat juga.
14: Berapa banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya dan 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisofula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2% RRI Jakarta, Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Terima kasih juga tentunya bagi pendengar yang masih bersama kami di Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun dapat berbagi informasi ya seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, kita akan sapa ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Mbak Feli dan juga kru Happy Always juga tentunya. Baik, iya, salam ya untuk yang terkangen dan juga tersayang. Terima kasih dan juga have a nice weekend untuk Kak Echa Hamid. Bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

91,21 RRI Jakarta. Vidi Aldiano dengan Pupus Kasih Tak Sampai, lagu yang indah dari Vidi yang menjadi lagu penutup kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Selepas ini kan ada Bung Andes yang menyambung kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria yang menemani hingga pukul 24 malam nanti, tentunya melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Ferlian di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda di bulan baru, di weekend yang juga bulan baru, tentunya di tanggal 6 tahun 2006, bulannya bulan 6. Jadi tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Cantik juga ya tanggalnya ya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung bersama kami, silakan tentunya di 0811 7972 7912, atau di line telepon silakan di 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Semi Simorangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta malam ini, saya juga ingin menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam dimanapun Anda berada tentunya. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama untuk mendengarkan drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar yang merupakan produksi dari RRI Bandung. Mari kita dengarkan bersama.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar, dan saya ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan di aplikasi Radio Digital atau juga Anda sedang berkendara ya di udara Jakarta. Pada malam hari ini cerah dan juga sejuk aja gitu ya. Gak panas, gak hujan juga, cocok memang untuk dipakai keliling Jakarta gitu ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta tentunya. Selamat malam sekali lagi untuk Anda. Bagaimana hari Anda di hari ini, weekend? Weekend pertama di bulan Juni. Mungkin ada dari Anda yang banyak menghadiri acara nikahan gitu ya, atau kondangan, karena tanggalnya juga cantik, tanggal 6, bulan 6, tahun 2026. Seperti halnya juga tadi siang saya menghadiri nikahan teman ya, yang juga mungkin ternyata setelah dilihat

Tanggalnya memang tanggal cantik seperti itu. Atau ini sebenarnya juga 6 hari atau 7 hari lagi kita menuju ke Piala Dunia di 2026. Piala Dunia ada di 3 negara, ada di Kanada, ada Amerika Serikat dan juga Meksiko. Di mana yang bertanding ada 48 negara pendengar. Tentunya Anda bisa update berita-berita, informasi-informasi terkini mengenai Piala Dunia atau World Cup 2026 di RRI tentunya ya. Dan di RRI Pro 1 Anda juga bisa update tentunya karena udah mulai siap-siap begadang atau juga nontonnya pagi hari. Kebanyakan itu pertandingannya di pagi, pukul 6 pagi, 8 pagi, dan juga ada yang jam 11 siang. Wow, itu salah satu apa waktu yang tepat gitu ya. Tapi akhirnya mengorbankan waktu kerja sepertinya. Malamnya itu malam banget, ada jam 3 dan juga jam 11 malam seperti itu. Anda sendiri menjagokan siapa? Tentunya kalau kita sih berharapnya memang negara kita Indonesia masuk ya ke Piala Dunia nanti di tahun 2030. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin ada juara bertahan ya Perancis atau juga sesama tim Asia gitu ya. Ada Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia juga masuknya di zona Asia dan beberapa negara juga mungkin yang menjadi jagoan Anda. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau lain telepon kami Anda bisa sampaikan di 0213440696 dan 0213441499.

0: Sampaikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jalan terbaik dari Caleb G. Dengan hari ini tentunya untuk Anda yang sedang merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun tentunya ya, bertepatan juga dengan ulang tahun atau hari lahirnya Presiden pertama kita Bung Karno, tentunya di tanggal 6 Juni. Dan untuk Anda yang juga sedang berada di transportasi umum, baik Transjakarta, LRT, MRT, dan juga yang ada di daerah sekitaran Senayan ya pendengar, karena acaranya juga banyak di sana, mungkin ada yang terkena macet atau juga karena menghadiri satu acara yang rangkaiannya juga banyak di kompleks Gelora Bung Karno aja tuh. Udah ada konser musik, ada juga pameran, ada berbagai macam juga pertandingan olahraga. Ini memang seru sekali di Jakarta pada malam hari ini. Anda juga boleh update tentunya apa kegiatan Anda di malam hari ini. Silakan pendengar bersama saya, Andre Satria, hingga pukul 24 malam nanti di 0811 7972 7912. Untuk WhatsApp-nya silakan boleh di chat, boleh di voice note, atau juga boleh di voice call tentunya, atau di fixed line kami pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indra Lesmana dengan Sedalam Cintamu dari featuring Nania, maksud kami dari Indra Lesmana tentunya ya, bersama Nania. Ngajak kita juga untuk masuk ke JZJZ Vibes gitu ya. Dan nanti juga di pukul 21 tentunya pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu dari musisi jazz tentunya favorit Anda. Jadi jangan lewatkan tentunya juga bersama kami di JZ Vibes. Dan untuk Anda pendengar yang juga hari ini berulang tahun, ternyata tadi juga banyak ya ada yang bilang hari ini ulang tahun atau menghadiri ulang tahun teman yang juga bertepatan dengan hari ini, Mas Andes. Dari ini Bu Naura yang juga menginformasikan, katanya anaknya hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, happy birthday tentunya ya. Semoga doa-doa yang dipanjatkan terkabul, amin. Doa-doa yang terbaik tentunya ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti sekali lagi saya ingin mengingatkan pukul 21 tepat kita akan sama-sama mendengarkan tentunya untuk JZ Vibes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini.

Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Selamat malam Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 Jakarta. Sabtu malam selalu punya cara buat berjalan lebih pelan kalau menurut saya. Setelah satu minggu yang panjang, mungkin memang kalau Sabtu malam itu waktu yang tepat untuk beristirahat sebentar. Terus kita menikmati musik yang kita suka dan mungkin salah satu pilihannya adalah musik jazz. Saya Lia Kusumawardani yang ada di sini, senang sekali bisa kembali lagi hadir menyapa Anda di Jazzy Vibes. Dan selama 3 jam kita akan mendengarkan musik-musik dengan nuansa jazz yang berbeda-beda gitu ya. Bisa bikin Anda bernostalgia ke satu tempat atau ke satu kenangan yang sudah lama gak Anda kunjungi. Yang pasti Jazzy Vibes ini hadir setiap Sabtu pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat. Tentu saja di RRI Jazz Channel atau juga kalau Sabtu memang di relay juga ya di RRI Pro 1 Jakarta. So, welcome to Jazz.

0: Chieszczano. Symphojazz. Symphojazz.
1: Proyek Symphojazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz Lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

musik baru saja kehilangan salah satu suara paling hangat yang pernah dimilikinya. Penyanyi legendaris Phoebe Bryson meninggal dunia pada 2 Juni 2026 beberapa hari lalu dalam usia 75 tahun. Selama lebih dari 5 dekade, suaranya itu menjadi bagian dari berbagai generasi pendengar. Lagu-lagunya tuh yang kita kenal memang lagu-lagu yang penuh kelembutan, romantisme, emosi, yang bisa bikin kita membawa lagu-lagunya dia itu menjadi kayak salah satu soundtrack di kehidupan kita. Orang yang mengenalnya melalui lagu-lagu

penikmat jazz dan smooth jazz, Bebo Bryson ini sosok yang jauh lebih luas daripada sekedar penyanyi soundtrack. Salah satu kolaborasinya yang paling ikonik tentu saja itu By The Time This Night Is Over, ya kan? Yang bareng sama Kenny G. Lagunya menjadi favorit di radio-radio smooth jazz karena perpaduan saksofon dari Kenny G dan vokalnya Bebo Bryson. Terus ada juga If Ever You Are In My Arms Again. Balada romantik itu masih sering diaransemen dalam format jazz akustik. Ada juga apa ya? Oh, Can You Stop the Rain? Ini ada nuansa jazz fusion di situ, ada R&B kontemporernya juga. Dan menariknya lagi ada lagu We Kiss in the Shadows yang pernah dibawakannya. Itu bahkan berhasil menembus tangga lagu pop, R&B dan jazz secara bersamaan.

0: the Richest Figure of the Week. Richest Channel.
1: Benny Goodman terlahir dengan nama Benjamin David Goodman. Ia merupakan anak ke-9 dari 12 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi miskin dari Kekaisaran Rusia. Ayahnya David Goodman dan ibunya Dora Grinsky datang ke Amerika Serikat pada tahun 1892 dari Warsawa di Polandia. Mereka pun pindah ke Chicago sebelum kelahiran Benny Goodman. Dengan penghasilan yang sedikit dan keluarga yang besar, mereka pindah ke daerah kumuh yang sesak dekat stasiun kereta api dan pabrik-pabrik yang dihuni oleh imigran Jerman, Irlandia, Italia, Polandia, Skandinavia, dan Yahudi. Uang adalah masalah terbesar bagi keluarga Goodman. Namun sang ayah tetap mencari acara hiburan untuk keluarganya. Pada hari Minggu, sang ayah membawa anak-anak ke konser band gratis di Douglas Park yang menjadi kali pertama bagi Benny untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan profesional. Untuk memberi anak-anaknya beberapa keterampilan dan apresiasi untuk musik, pada tahun 1919, ayahnya mendaftarkan Benny Goodman yang berusia 10 tahun dan 2 saudaranya dalam pelajaran musik di Kehelah Jacob Synagogue. Benny juga menerima 2 tahun instruksi dari klarinetis terlatih klasik dan anggota Chicago Symphony, Franz Schuh. Selama tahun berikutnya, Benny Goodman bergabung dengan band klub anak laki-laki di Full House, di mana ia menerima pelajaran dari direktur James Sylvester. Dengan bergabung dalam band, ia berhak menghabiskan 2 minggu di perkemahan musim panas dekat Chicago. Itu adalah satu-satunya waktu ia bisa menjauh dari lingkungannya yang suram. Pada usia 13, Benny mendapat kartu serikat pertamanya, sehingga ia bisa tampil di perahu tamasya Danau Michigan. Tahun 1923, Benny bermain di Kion's Paradise, sebuah gedung dansa lokal. Ketika berusia 17 tahun, ayah Benny meninggal akibat tertabrak oleh mobil yang lewat setelah keluar dari tram. Peristiwa tersebut disebut oleh Goodman sebagai hal yang paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam keluarganya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

jenis musik yang tidak pernah benar-benar sama kalau kita lihat pertunjukannya pada saat dimainkan. Jadi setiap kali dimainkan pasti ada improvisasi. Dua musisi bisa membawakan lagu yang sama, melodinya sama, tapi hasilnya bisa sangat beda. Karena memang kalau di dalam jazz itu kan ada banyak ruang gitu ya untuk improvisasi. Selalu ngobrolinnya soal itu. Ruang untuk spontanitas, ruang juga untuk setiap musisi menceritakan versinya sendiri. Dan itu juga kali ya yang bikin jazz ini tetap menarik sampai sekarang karena memang berubah terus gitu, bergerak terus. Kalau di dunia yang kita alami sekarang,

terburu-buru menuju akhirnya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa musik pilihan untuk Anda berikutnya yang siap menemani malam Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Lia Kusuma Wardani di Jazzy Vibes hanya di RRI Jazz Channel dan RRI Pro 1.

Masih bersama Lia Kusuma Wardani di Jazzy Vibes malam hari ini, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 Jakarta. Satu hal yang cukup unik di dunia musik jazz itu, kenyataan kalau para musisinya bisa memainkan lagu yang sama berulang kali selama puluhan tahun, tapi hasilnya hampir nggak pernah kedengeran sama. Kalau di jazz kan ada yang disebut jazz standards gitu ya, lagu-lagu yang sudah menjadi repertoar umum di kalangan musisi jazz di seluruh dunia. Misalnya Autumn Leaves atau Summertime atau Fly Me to the Moon atau All the Things You Are. Nah, menariknya, walaupun ini kayak repertoar umum, lagu-lagu ini selalu setiap dimainkan itu nggak pernah persis sama versi aslinya. Setiap musisi itu memberikan interpretasi, ngasih tempo yang beda, warnanya beda, improvisasinya tuh juga sendiri-sendiri. Karena itu satu lagu tuh bisa kayak punya ratusan versi yang berbeda gitu ya. Tradisi ini juga berkaitan dengan budaya jam session, salah satu bagian paling penting dalam sejarah jazz. Ini pertemuan para musisi yang bermain bersama gitu ya secara spontan, si jam session ini. Dan mungkin sebelumnya mereka belum pernah tampil bareng-bareng, tapi karena sama-sama kenal sama lagu-lagu standarnya, mereka bisa langsung main, bisa langsung saling merespons melalui musik jazznya itu. Tradisi jam session ini sudah berlangsung dari tahun 1930-an dan menjadi tempat lahirnya banyak musisi besar jazz. Di sana atau di kegiatan jam session itu, para musisi biasanya belajar untuk ngecun gitu ya, sama musisi yang lain. Terus belajar mendengarkan, beradaptasi, berkomunikasi secara musikal dengan sangat

dengar Pro 1 Jakarta. Kalau Anda sedang mencari musik baru untuk menemani Anda di bulan ini, kabar baiknya dunia jazz lagi sibuk dengan banyak rilisan baru dari berbagai penjuru dunia. Salah satu nama besar yang merilis karya baru di bulan ini tuh namanya Kenny Barron. Kenny Barron ini bikin album So Many Lovely Things Live in Break. Dia dikenal sebagai salah satu pianis jazz paling berpengaruh saat ini, dan album live ini jadi kesempatan untuk mendengar permainan pianonya saat dia main dalam suasana konser. Ada juga saksofonis namanya LaKeisha Benjamin merilis album judulnya We Dream. Dia ini termasuk salah satu figur penting generasi baru jazz Amerika yang memang lagi banyak diomongin dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang dia berhasil banget, bukan diomongin jelek ya, tapi dia karena dia berhasil menggabungkan jazz modern dengan energi soul, funk, sama spoken word. Kalau yang suka sama big band, ada album Oracles dari Helen Sang bersama Helen Sang Big Band. Ini salah satu rilisan yang banyak mendapat perhatian juga di bulan Juni ini. Sementara ada label ECM menghadirkan dua rilisan menarik. Yang pertama itu kolaborasi dua legenda piano dan gitar, Fables and Ferns dari Fred Hirsch dan juga Mick Guthrie. Yang kedua, album Winter Songs dari bassis legendaris Steve Swallow. Dan untuk para kolektor juga pecinta sejarah jazz, nih menarik juga. Bulan ini ada rekaman klasik dari Miles Davis dalam Miles 56, The Prestige Recordings. Jadi kalau misalnya Anda mencari musik-musik baru di musik jazz, saat yang tepat untuk menjelajahi beberapa rilisan terbaru ini ya.

0: Jazz. Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia adalah program unik karena dengan program ini kita bisa mengenal para komponis-komponis terkenal Rusia yang karya-karyanya pernah hilang karena berbagai alasan, namun kemudian ditemukan kembali dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Nikolai Mink adalah seorang komponis, dirijen, dan pianis Soviet. Pada awal tahun 1930-an, maestro besar Leonid Utesov mengundangnya untuk bergabung dengan T-Jazz Orchestra. Mink memainkan piano dan akordeon, serta membuat aransemen jazz. Pengalaman ini menjadi sangat berharga bagi perjalanan karirnya. Jazz Lovers, Nikolai Mink, Lullaby.

Simple Jazz. Simple Jazz.

kini menemani Anda di Jazzy Vibes yang selalu hadir setiap Sabtu malam pukul 21 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda pernah bikin website atau juga nulis blog atau bahkan baca-baca artikel gitu ya di internet, kemungkinan besar Anda pernah mengunjungi situs yang memakai WordPress. Sekarang WordPress ini jadi salah satu platform website terbesar di dunia. Kalau sebelumnya kan orang di top of mind-nya ada beberapa ya selain WordPress, tapi kayaknya belakangan tuh semakin mengacu ke WordPress ya orang-orang. Dan diperkirakan lebih dari 40% website di internet itu dibangun menggunakan sistem ini. Ada satu fakta menarik yang mungkin kita nggak pernah bahas sebelumnya, terutama oleh para pengguna internet yang nggak ngebahas ini juga ya. Jadi sejak awal tahun 2000-an, setiap versi besar WordPress itu selalu diberi nama berdasarkan nama musisi jazz. Tradisinya dimulai di tahun 2004 waktu WordPress itu merilis versi 1.0, itu namanya Miles, sebagai penghormatan kepada legenda jazz Miles Davis. Habis itu ada versi Duke, diambil dari nama Duke Ellington.

versi Arturo. Ini diambil dari nama Arturo O'Farrell, pianis dan komponis jazz Latin pemenang Grammy. Terus yang terbaru di tahun ini, di bulan Mei 2026, WordPress ini baru merilis versi 7.0 namanya Armstrong. Sebagai penghormatan kepada Louis Armstrong, salah satu figur paling penting dalam sejarah jazz

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Benny Goodman terlahir dengan nama Benjamin David Goodman. Ia merupakan anak ke-9 dari 12 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi miskin dari Kekaisaran Rusia. Ayahnya David Goodman dan ibunya Dora Grinsky datang ke Amerika Serikat pada tahun 1892 dari Warsawa di Polandia. Mereka pun pindah ke Chicago sebelum kelahiran Benny Goodman. Dengan penghasilan yang sedikit dan keluarga yang besar, mereka pindah ke daerah kumuh yang sesak dekat stasiun kereta api dan pabrik-pabrik yang dihuni oleh imigran Jerman, Irlandia, Italia, Polandia, Skandinavia, dan Yahudi. Uang adalah masalah terbesar bagi keluarga Goodman. Namun sang ayah tetap mencari acara hiburan untuk keluarganya. Pada hari Minggu, sang ayah membawa anak-anak ke konser band gratis di Douglas Park yang menjadi kali pertama bagi Benny untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan profesional. Untuk memberi anak-anaknya beberapa keterampilan dan apresiasi untuk musik, pada tahun 1919, ayahnya mendaftarkan Benny Goodman yang berusia 10 tahun dan 2 saudaranya dalam pelajaran musik di Kehelah Jacob Synagogue. Benny juga menerima 2 tahun instruksi dari klarinetis terlatih klasik dan anggota Chicago Symphony, Franz Schuh. Selama tahun berikutnya, Benny Goodman bergabung dengan band klub anak laki-laki The Full House, di mana ia menerima pelajaran dari direktur James Sylvester. Dengan bergabung dalam band, ia berhak menghabiskan 2 minggu di perkemahan musim panas dekat Chicago. Itu adalah satu-satunya waktu ia bisa menjauh dari lingkungannya yang suram. Pada usia 13, Benny mendapat kartu serikat pertamanya, sehingga ia bisa tampil di perahu tamasya Danau Michigan. Tahun 1923, Benny bermain di Kion's Paradise, sebuah gedung dansa lokal. Ketika berusia 17 tahun, ayah Benny meninggal akibat tertabrak oleh mobil yang lewat setelah keluar dari tram. Peristiwa tersebut disebut oleh Goodman sebagai hal yang paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam keluarganya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

Pro 1 Jakarta. Sekarang saya mau ngomongin soal satu artikel yang membahas kelahiran sebuah situs namanya Sci-Hub. Waktu kita kuliah atau menulis penelitian, mungkin kita nggak bisa dapetin semua jurnal ilmiah dengan gratis, benar kan? Karena banyak artikel penelitian itu adanya di belakangnya paywall, kadang harus dibayar beberapa dolar, bahkan puluhan dolar gitu untuk membaca satu artikel. Nah, gara-gara masalah itu pada tahun 2011, ada satu situs lahir namanya Sci-Hub, didirikan sama Alexandra Elbakian, peneliti asal Kazakhstan, yang waktu itu merasa frustasi banget karena dia sulit mengakses jurnal-jurnal ilmiah yang dia ingin pakai untuk belajar dan melakukan riset. Nah, tadinya itu cuma buat solusi pribadi gitu ya, kemudian berkembang menjadi salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia dengan koleksi lebih dari 80 juta artikel penelitian. Tapi dalam perjalanan Sci-Hub itu gak pernah lepas dari kontroversi, karena memang dia menyediakan akses gratis ke artikel yang sebenarnya dilindungi hak cipta. Sci-Hub ini berulang kali digugat oleh penerbit akademik gitu ya. Dan pada tahun 2017, penerbit Elsevier memenangkan gugatan dengan nilai sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat. Tapi ya kayaknya hangus begitu aja ceritanya. Terus sejak saat itu berbagai domain Sci-Hub berkali-kali diblokir dan pindah alamat internet. Tapi banyak mahasiswa, peneliti, dokter, dan akademisi di berbagai negara tetap memakai Sci-Hub karena menganggap ini tuh memang seharusnya seperti ini. Akses terhadap ilmu pengetahuan itu seharusnya bisa lebih terbuka dan tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar.

Masih di Jazzy Vibes, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 Jakarta. Ada satu media namanya The Voice of Africa di awal Juni ini menyoroti munculnya sebuah jaringan jazz global yang menghubungkan tiga kota penting, Johannesburg di Afrika Selatan, London di Inggris, dan Chicago di Amerika Serikat. Kenapa menarik? Karena Johannesburg selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan jazz Afrika. Banyak musisi yang menggunakan jazz sebagai medium ekspresi budaya, identitas, sampai perjuangan sosial. Sementara London, dalam beberapa tahun terakhir, berkembang juga menjadi salah satu pusat jazz yang paling dinamis di dunia. Terus kalau Chicago pastinya kita tahu ya, punya sejarah panjang sebagai salah satu kota penting dalam perkembangan jazz Amerika sejak awal abad ke-20. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak eksperimen musikal dan juga komunitas jazznya kuat banget. Jadi, kalau menurut artikel yang saya baca ini, kolaborasi lintas kota bukan cuma sebagai pertukaran konser, tapi juga mencakup residensi seniman, program pendidikan, ada workshop ya, ih seru banget ya. Terus ada produksi karya bersama sampai penggunaan platform digital untuk mempertemukan musisi dari berbagai negara. Musik ini terus bergerak, terus bertemu dengan budaya-budaya baru dan terus menemukan suara baru dari berbagai penjuru dunia.

This Love Jakarta. Kalau beberapa tahun terakhir dunia fashion itu diramaikan sama tren ballet flats atau sepatu balerina, ternyata di musim panas 2026 ada kejutan baru. Nama trennya itu jazz shoes, sepatu yang awalnya itu identik sama tarian jazz, tari jazz gitu ya. Sekarang lagi naik daun sebagai salah satu tren fashion yang banyak dibicarakan. Semakin lama semakin ramai, apalagi setelah Lily Collins yang kita kenal dengan serial Emily in Paris itu tampil di ajang French Open tahun ini di Paris, dan dia memakai jazz shoes berwarna putih. Jadi bukan sneakers, nggak pakai ballet flats, tapi pakai sepatu jazz modelnya Lily.

lebih apa ya, lebih soft gitu. Bahannya lentur, ringan dipakai dan memungkinkan kaki bergerak dengan bebas. Karena memang itu tadinya dirancang untuk penari, bentuknya cenderung mengikuti kontur kaki dan terasa lebih fleksibel kalau kita bandingkan dengan sepatu formal umumnya. Dan menariknya, tren ini ternyata kalau saya baca-baca ya, punya hubungan dengan sejarah musik dan budaya populer. Majalah Vogue bilang gaya ini mengingatkan banyak orang pada penyanyi dan ikon budaya Prancis. Namanya Serge Gainsbourg. Dan Gainsbourg ini sering terlihat mengenakan sepatu jazz model lace up dari merek Repetto yang dikenal dengan nama ZZ. Gitu. Terus dari situlah orang-orang jadi pada lihat, wah keren nih ya kalau pakai

0: Jazz.
1: Simpo Jazz Made in Russia. Ini adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya komponis Rusia yang telah mewariskan musiknya hingga bisa dinikmati sampai saat ini. Dari tahun 1940 hingga 1941, Varlamov menjabat sebagai dirijen utama orkestra jazz negara Uni Soviet. Selama Perang Dunia Kedua, orkestra tersebut dikirim ke garis depan, di mana banyak anggotanya meninggal secara tragis. Jazz Lovers, Alexander Varlamov, Memories of Summer.

Era jazz, biasanya yang teringat sama kita kan nama-nama musisinya ya. Miles Davis, John Coltrane, atau Thelonious Monk. Tapi malam ini saya mau ngomongin sosok yang lain yang gak pernah muncul di panggung mungkin ya. Ya, muncul kalau ada penghargaan kayaknya. Tapi punya pengaruh besar dalam perkembangan jazz dunia. Namanya Blue Note Records, yang didirikan tahun 1939 di New York oleh dua imigran asal Jerman namanya Alfred Lion dan juga Francis Wolff. Sampai sekarang label rekaman ini satu label rekaman ya, dianggap sebagai salah satu label jazz yang paling berpengaruh dalam sejarah musik. Banyak album jazz legendaris lahir di Blue Note Records ini. Di antaranya tadi beberapa namanya sudah saya sebut, Thelonious Monk, Art Blakey, Wayne Shorter, sampai Herbie Hancock itu pernah rekaman di Blue Note Records ini. Bahkan logonya kalau kita lihat ya di album, di sampul-sampul album, seringkali udah jadi jaminan kualitas musik yang bagus gitu. Dan dibalik itu semua ada satu hal unik lain yang bikin Blue Note itu terkenal, bukan cuma di kalangan pecinta musik, tapi juga di dunia desain grafis. Desain sampul albumnya di era 50-an ya, 50-an sampai 60-an, Blue Note ini kan bekerja dengan satu desainer namanya Ray Miles.

simple tapi strong gitu, kelihatan dari jauh. Nah, semua sampul album Blue Note itu kelihatan gitu tuh, modern bahkan untuk ukuran yang sekarang. Jadi kayak bisa membaca masa depan ya si Reid Miles ini.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Kebangkrutan yang terjadi dalam bandnya membuat Benny kembali berusaha dari nol. Ia terus bermain dengan grup kecil dan membantu artis lain rekaman. Selain berkolaborasi dengan George Benson pada tahun 1980-an, Goodman secara umum terus bermain dalam gaya swing yang paling dikenalnya. Ia berkeliling dunia sebagai duta musik Amerika Serikat dan merupakan musisi jazz pertama yang tampil di Uni Soviet. Meskipun mengalami masalah kesehatan yang semakin parah, ia terus memainkan klarinet hingga meninggal karena serangan jantung di New York City pada tahun 1986, pada usia 77 tahun. Benny Goodman, warga lama Pound Ridge, New York, dimakamkan di Long Ridge Cemetery, Stamford, Connecticut. Pada tahun yang sama, Goodman mendapatkan penghargaan Grammy Lifetime Achievement Award. Dokumen-dokumen musik Benny Goodman disumbangkan ke Universitas Yale setelah kematiannya. Kisah sukses Goodman diceritakan dalam The Benny Goodman Story yang dibintangi Steve Allen dan Donna Reed. Film Universal Internasional ini merupakan lanjutan dari film sukses The Glenn Miller Story pada tahun 1953. Soundtrack film ini menampilkan klarinet milik Goodman sendiri dan beberapa musisi asli band tersebut juga muncul dalam film tersebut. Goodman dianggap oleh sebagian orang sebagai mandor yang menuntut kesempurnaan, sementara yang lain menganggapnya sebagai penganut disiplin yang arogan dan eksentrik. Para musisi juga menceritakan tentang kekikiran Goodman yang terkenal, yang terus berhemat seperti yang dilakukannya di masa mudanya saat dilanda kemiskinan. Bahkan, Benny Goodman pernah dilaporkan karena sering tidak membayar tagihan di restoran. Namun, pada saat yang sama, ada laporan bahwa ia secara pribadi membiayai beberapa pendidikan perguruan tinggi dan terkadang sangat murah hati, meskipun selalu secara rahasia.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

Lovers. Kita masih sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Yes Lovers dan pendengar Pro 1. Kalau suatu hari ada makhluk cerdas di luar bumi yang menemukan jejak peradaban manusia, menurut Anda, musik apa tuh yang akan mereka dengar pertama kali? Pertanyaan ini ternyata pernah dipikirkan juga secara serius oleh para ilmuwan di NASA. Jadi pada tahun 1977, NASA meluncurkan dua wahana antariksa bernama Voyager 1 dan juga Voyager 2. Misi utamanya menjelajahi tata surya di luar bumi gitu ya. Tapi para ilmuwan memiliki ide yang lebih ambigu. Mereka menyertakan satu piringan emas yang dikenal sebagai The Golden Record. Isinya tuh pesan dari bumi untuk siapapun yang mungkin menemukannya di masa depan. Bisa jadi jutaan tahun dari sekarang gitu. Dan isinya tuh beragam. Ada suara ombak, ada suara hujan, kicauan burung, suara detak jantung manusia, salam dalam puluhan bahasa dunia, terus juga foto-foto kehidupan di bumi, sampai pilihan musik yang dianggap mewakili kebudayaan manusia. Nah, mereka tuh memilih musik dari seluruh dunia, dari berbagai zaman, terus dipilihlah beberapa lagu untuk mewakili seluruh umat manusia. Lagu yang dipilih judulnya Melancholy Blues, direkamnya tahun 1927 oleh Louis Armstrong bersama grupnya Hot Seven. Dan itu yang dikirim di Voyager 1 atau Voyager 2 gitu. Kenapa kok jazz? Karena jazz itu dianggap sebagai salah satu pencapaian budaya yang unik dari peradaban manusia. Di dalamnya ada kreativitas, improvisasi, spontanitas dan juga komunikasi antar musisi yang hampir tidak ditemukan dalam bentuk yang sama di genre lain.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi pendengar, sama-sama tadi kita sama-sama mendengarkan Jazzy Vibes di hari ini, tepat di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Saya juga ingin menyapa, ini ada dari Ibu Titi di Sunter. Acara musik jazznya keren. Selamat malam untuk kru yang bertugas. Semoga sehat selalu. Salam dari Ibu Titi di Sunter, Jakarta. Baik, terima kasih telah mendengarkan Ibu Titi. Dan untuk Anda pendengar, sampai di sini perjumpaan kita, dan saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1 ya. Kita ketemu lagi hari Minggu. Hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan ya, di 7 Juni 2026. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini. Tentunya juga mengawali aktivitas kita yang pastinya harus diisi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dimana pagi hari ini kita akan awali dengan mendengarkan Murata Al-Quran. Kemudian juga nanti akan hadir Mutiara Pagi. Anda bisa bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 712 ya, atau telepon di 021 344 0696.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

0: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang.
1: Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar.
0: Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
3: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
2: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
3: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
2: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
3: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
2: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
3: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
4: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 dari Jakarta, untuk pagi hari ini kita masuk di Mutiara Pagi ya, edisi Minggu 7 Juni 2026 pendengar. Jadi nanti Anda bisa bergabung untuk berdiskusi atau bertanya ya melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau telepon di 0213440696. Dengan tema kita hari ini, makna doa dalam setiap langkah membuka rezeki dan kemudahan melalui ikhtiar doa. Sudah bersama saya terhubung via telepon Ketua Divisi Media dan Publikasi DPP Wazin, ini organisasi alumni perempuan Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau juga guru besar Arab di SMPIT Al-Maskar Bina Insani Serang. Ada Ustazah Hajah Makiyah Zidan LC. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Dede.
1: Selamat pagi, kita ketemu lagi pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya.
2: Ya, siap Bang Dede.
1: Siap.
2: Ustazah, gimana kabarnya Bang?
1: Kabar baik alhamdulillah ya. Ustazah juga baik ya?
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Ustazah, ini tema kita hari ini, makna doa dalam setiap langkah membuka rezeki dan kemudahan melalui ikhtiar doa.
2: Iya,
1: baik. Insya Allah, baik. Kalau gitu saya persilakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih Bang Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Insya Allah di pagi yang penuh berkah ini semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya, semoga seluruh pendengar, baik yang sedang bersiap memulai aktivitas di rumah, atau sedang berada di jalan menembus, mungkin yang di ibu kota Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, yang mungkin hari Ahad ini ada jam bekerja, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilimpahkan kesehatan dan dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, pagi ini dalam ruang siar kesayangan kita, mari sejenak kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu makna doa dalam setiap langkah membuka rezeki dan kemudahan melalui ikhtiar doa. Nah, sekarang kita bahas, apa sih esensi doa?

yang lemah tanpa pertolongan Allah. Disinilah doa mengambil peran penting. Doa bukanlah sekedar pelengkap atau pilihan terakhir ketika kita mentok. Biasanya kita kadang-kadang ya manusia ya, kalau sudah mentok, nggak bisa pikir apa-apa, butuh pertolongan baru ingat Allah dan berdoa. Harusnya dari awal, tengah, dan akhir, setiap ikhtiar itu harus diiringi dengan doa. Nah, doa di sini adalah fondasi dari setiap langkah-langkah kaki kita. Doa adalah pengakuan jujur seorang hamba bahwa dirinya memang sangat butuh sang pencipta, yaitu sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah inti dari ibadah. Artinya, setiap kali kita berdoa, kita sedang beribadah. Ketika kita melangkah keluar rumah dengan melafalkan doa, kita juga berarti sedang mengubah rutinitas kerja kita menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita berdoa mulai dari bangun tidur kita sampai akhirnya mau tidur lagi dengan berdoa, berarti itu semuanya ada nilai pahala di sisi Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang berbahagia, janji Allah dalam Al-Quran, mungkin di antara kita ada yang sedang diuji dengan urusan rezeki yang terasa serot, bahkan macet, bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Atau mungkin ada yang sedang menghadapi urusan pekerjaan yang rumit dan belum menemukan jalan keluar. Atau perjodohan, ya, dengan jodoh biasanya putus asa, belum dapat jodoh-jodoh nih, itu bang. Ya. Nah, ini bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan garansi langsung kepada kita dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ini adalah janji yang pasti, tidak ada doa itu yang sia-sia. Setiap untaian permohonan yang kita bisikkan ke langit, pasti akan didengar. Allah akan mengabulkannya dalam 3 bentuk. Langsung dikabulkan di dunia, disimpan sebagai pahala di akhirat, dan yang ketiga, diganti dengan dijauhkan dari mara bahaya yang sepadan. Dijauhkan dari gangguan atau apapun, dan menjadi lebih baik apa yang kita minta. Oleh karena itu, mengetuk pintu-pintu langit melalui doa adalah kunci utama untuk membuka gembok-gembok kemudahan hidup kita. Nah, selanjutnya, ternyata doa itu kita harus bisa menyeimbangkan ya, tawazun, seimbang antara ikhtiar dan doa kita. Lalu, bagaimana hubungan antara doa dan usaha kita di lapangan? Di dalam kehidupan nyata, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya duduk diam di sajadah sambil berdoa meminta uang jatuh dari langit. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar lahiriah atau usaha nyata dan ikhtiar batiniah, yaitu doa. Jadi ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah ini harus sinkron, harus bersama-sama kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda mengenai konsep tawakal dan usaha ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, saya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung tersebut pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan analogi burung dalam hadis tersebut. Burung tidak diam saja di sarangnya. Ia tetap pergi di pagi hari. Artinya, ia melakukan ikhtiar dan usaha. Namun, ia pergi dengan kepasrahan penuh kepada Allah sehingga ia pulang membawa rezeki. Maka, dalam setiap langkah kaki kita menuju tempat kerja, mari kita hiasi dengan doa. Saat membuka pintu rumah, bacalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah.
haula wala quwwata

0: ada illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ketika sudah memulai keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Saat menghadapi kesulitan kerja, mintalah kemudahan kepadanya. Ketika doa mendahului dan menyertai usaha kita, maka rezeki-rezeki yang kita dapatkan tidak hanya banyak secara jumlahnya, secara nominalnya, tapi juga membawa berkah, ketenangan, dan kebahagiaan bagi keluarga di rumah. Percuma kita mendapatkan nominal yang luar biasa per bulannya, tapi kalau di dalamnya tidak ada keberkahan, itu sia-sia, tidak dapat ketenangan di dalam hidup kita. Mungkin itu saja, Bang Dede. Ya, Masya Allah. Jadi dengan makna doa ini luar biasa. Mungkin sehari-hari kita pasti akan dengar doa ini. Harus doa. Doa itu mendatangkan rezeki. Tapi memang luar biasa. Kita harus terus selalu doa dan usaha ini harus dibarengin. Dan kita juga harus tahu cara-caranya bagaimana doa kita itu biar sinkron. Dan biar didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan didengar para kaum-kaum di langit. Mudah-mudahan semuanya doa-doa kita akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bang Dede.
1: Baik, itu saja. Kalau begitu kita break sebentar. Mas, nanti setelah itu kita kembali lagi.
0: Iya,
1: baik. Pendengar, untuk Anda di pagi hari ini ya, silakan kita tunggu bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau nanti via telepon juga bisa ya di 0213440696. Kita akan segera kembali.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
6: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung di Mutiara Pagi ya. Hari ini dengan tema kita makna doa dalam setiap langkah membuka rezeki dan kemudian melalui ikhtiar doa. Ustazah Makia juga masih di sana ya.
7: Iya,
6: baik. Ustazah, jadi memang kita harus selalu percaya sama Allah sang pemberi rezeki gitu ya.
7: Iya.
6: Jadi sebenarnya seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk apa namanya? Mungkin tadi yang sudah disampaikan lagi kesulitan uang atau mungkin ada hutang lagi menumpuk di era sekarang yang katanya indis ekonomi gitu ya.
7: Iya betul.
6: Gimana nih Ustazah? Ya.
7: Ya itu tadi yang sudah kita bahas tadi Bang. Memang kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau kita mengejar akhirat, itu dunia akan mengikuti Bang.
6: Yeah.
7: Tapi kalau kita fokusnya dunia saja, itu akhiratnya tidak ngikut. Makanya kita fokusnya akhirat, fokus utama kita adalah akhirat. Selama kita mencari rezeki, itu fokuskan ke akhirat. Lillahi ta'ala, minta ridhonya Allah. Percuma ya Bang, kita gaji besar, tapi kalau tidak diridhoi sama Allah, itu sayang banget gitu kan ya. Kayaknya sia-sia apa yang sudah kita kerjakan, yang dari pergi pagi pulang lagi petang gitu ya. Sudah meninggalkan keluarga gitu ya. Seperti itu, sudah membuang-buang waktu, tapi ternyata tidak bernilai pahala. Nah itu sayang sekali gitu Bang. Jadi makanya, apapun yang kita kerjakan, walaupun sekecil apapun ya, usaha kita, sekecil apapun, misalnya hanya menyapu atau apa, misalnya menyapu jalanan atau apapun itu, membantu Pak RW lah, segala macam yang ringan lah. Oke, kerja kita yang ringan yang di masyarakat itu sudah bernilai pahala kalau itu semuanya disertai landas dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan doa. Ya dengan membaca bismillah itu sudah dengan doa itu. Kita mau megang sapu, mau nyapu, mau ngebersihkan halaman atau rumah apa pelataran kampung misalnya warga gitu. Area masjid misalnya, area ibadah atau area umum yang kita sapu baca bismillah itu mendatangkan pahala dan rezeki insya Allah. Walaupun misalnya itu kerjasama misalnya Bang ya, biasanya kan hari Minggu gini kerja bakti ya. Itu kan nggak ada upah, pasti nggak ada upahnya kan, itu kan nilai. Nah tapi tetap udah masa kita udah capek itu mah ngabdi masyarakat ya umum ya, pasti kan nggak dapat upah ya sia gitu. Cuma kan Bang, nah makanya semua apa yang kita lakukan, mau kita mencari rezeki ataupun tidak ya, nantinya dapat uang atau dapat upah atau tidak, tetap itu harus diiringi dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, oh saya mau membantu warga, oh saya mau membersihkan masjid misalnya, seperti itu, bersihkan area kampung, seperti itu ya Bang ya. Karena ini hari Minggu sih, jadi saya ingat kerja bakti.
6: Kerja bakti gitu ya. Iya
7: ya, kadang-kadang kan orang kan malas kerja bakti, gue gak dapat upah,
6: gak ada gitu uangnya kan, gitu ya.
7: Iya gak ada uangnya, ngapain saya datang ke situ, ngapain-ngapain aja, mendingan hari Minggu istirahat. Itu ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang, ya bismillah, saya Senin sampai Sabtu udah meninggalkan masyarakat misalnya. Ya karena dia fokus kerja kan ya Bang, pagi sampai petang gitu ya, sampai malam bahkan. Dia belum berkomunikasi dengan masyarakat, yaitu dengan hari Minggu ini ya seperti ini, hari kita bersilaturahim dengan tetangga, dengan masyarakat. Insya Allah itu juga dapat pahala kalau kita tadi yang minta ridho sama Allah apapun yang kita kerjakan gitu Bang.
6: Jadi memang kita apapun dilakukan ikhlas gitu ya.
7: Ya itu ada ikhlasnya itu ya Masya Allah.
6: Jadi nggak harus semuanya.
7: Ikhlas itu kenapa Bang?
6: Kenapa lanjut ya?
7: Enggak ya, ikhlas itu emang mudah ya
6: diucapkan.
7: Diucapkan. Ikhlasnya, biasanya kan itu kan orang-orang yang sabar ya, yang ikhlas ya. Gitu kan itu udah. Bersyukur ya, seperti itu. Misalnya kan orang-orang sekitar kita suka begitu, apapun yang kita dapat, misalnya mau sedih, mau dia senang. Terus kan ada orang begitu ya, bersyukur kamu nak, atau ingat ya, gitu. Itu memang mudah diucapkan, tapi insya Allah mudah juga kita lakukan dengan beringan kita tahu cara-caranya, bagaimana kita ikhlas pada Allah itu memang harus benar-benar dan ini niat dari hati kita sih bang, dari hati kita benar-benar yang lapang itu insya Allah apapun yang terjadi insya Allah bisa ikhlas, bismillah.
6: Ya, jadi memang tadi ya apa namanya kita melakukan kegiatan penuh ikhlas pengabdian masyarakat misalnya gitu ya, kerjain aja dulu gitu ya, nggak semua harus tentang uang gitu ya kalau kita bersyukur. Tapi
7: betul, habis kerja bakti kan dapat rezeki gitu,
6: iya
7: kan?
6: Betul, biasanya
7: minimal minuman saat es gitu sebelas. Itu rezeki itu bang.
6: Terus aja.
7: Rezeki itu jangan diukur dengan uang saja.
6: Iya, betul.
7: Jangan dengan materi. Mm-mm. Banyak rezeki kita yang bahkan di badan kita, di tubuh kita itu adalah rezeki. Coba kalau Bang Dede menghitung ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rezeki kita itu, Bang. Apalagi kalau sel-sel kita, saraf kita yang dalam tubuh kita. Coba bayangkan aja kalau diambil sama Allah. Atau putus sarafnya satu aja ya. Apa yang terjadi di tubuh kita? Bisa stroke atau segala macam gitu kan, Bang? Nah itu mungkin rezeki kita di tubuh kita aja masya Allah sudah luar biasa banyak sekali gitu bang.
6: Iya, misalnya tapi ngomongin soal rezeki gitu kan ya. Kadang juga kan kita sebagai manusia tersirat kayak loh kok dia kayaknya lebih mudah banget sih dapat rezekinya misalnya gitu ya, atau dia kayaknya ada sholatnya biasa aja gitu ya, tapi ternyata ya tadi duitnya banyak, karirnya lancar misalnya, ada nggak? Misal tersirat seperti itu tuh, seperti apa sih sikap yang memang harus kita ambil?
7: Nah itu, nah seperti itu bisikan-bisikan setan itu. Ya kita pasti diganggu dengan seperti itu. Biar apa? Ikhtiar dan doa kita agak melenceng-melenceng gitu kan? Itu kan itu diganggu itu seperti itu. Nah bagaimana kita minta ridho sama Allah? Nah itu. Apa niat kita harus full, full dan kepada Allah minta ridho sama Tuhan harus full, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sedikit-sedikit. Ya itu kalau orang mendapat rezeki kelihatannya dia salatnya biasa-biasa aja, dia kayaknya nggak pernah ngaji, kelihatannya seperti itu bang. Tapi kok rezekinya lancar aja, setiap hari kayaknya punya kelihatannya kok apa sebulannya ya terlihatnya kok tetangga sini seperti ini ya, tapi kelihatannya tidak ngaji, tidak jarang ke masjid, tapi rezekinya luar biasa. Kita tidak boleh seuzon, kita harus berbaik sangka. Ya bisa jadi kan beliau banyak amalan-amalan yang baik, bahkan untuk bisa mendatangkan rezeki itu. Gitu. Karena mendatangkan rezeki kan bukan hanya ibadah kepada Allah. Dengan bermuamalah kepada manusia, kita kayak membantu orang aja, bang. Insya Allah tuh rezeki itu balik lagi. Rezeki itu balik lagi, minimal balik lagi, bahkan dikasih lebih sama Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada namanya jangan sampai ya kita iri dengan orang lain. Itu sudah ada rezeki orang, itu sudah ada takdirnya, ada porsinya masing-masing. Kita diminta sama Allah ya, itu harus berdoa dan berusaha. Ya berusaha, ikhtiar itu dan tawakal. Setelah ikhtiar, kalau kita berusaha kita pasrahkan kepada Allah. Dan doa juga sebenarnya bukan di akhir saja. Ya dari awal tadi saya sudah bilang, menyampaikan ya Bang Dede. Di awal mulai pekerjaan aja kita harus berdoa kan. Minimal baca bismillah. Nah itu iringan itu. Insya Allah mudah-mudahan hati kita juga dijaga. Tidak iri dengan tetangga kita atau teman rekan-rekan kerja kita. Ya kalau manusia emang fitrahnya begitu ya. Lumrahnya kita pasti iri. Ih kamu gajinya berapa? Ih kamu kerasan panitia cuma bisa-bisa aja tuh dapat segini. Masih ada aja itu. Enggak berhenti-berhenti itu bang. Hidupan seperti itu. Tapi kalau kita ngurusin itu, apakah selesai? Tidak. Tidak akan selesai. Masih akan begitu aja. Nah itu, bisikan-bisikan setan itu. Makanya, kul a'udzubiru binnas, al-lazi waswisu fi sudurinas. Di situ ya. Al-lazi waswisu fi sudurinas. Makanya kita tuh ada was-was di hati manusia. Ada bisikan-bisikan terus. Gitu bang. Itu udah jelaskan di surat An-Nas itu bang. Kita al-lazi waswisu fi sudurinas. Jadi pasti ada di dalam dada manusia, di hati manusia, itu ada terus bisikan itu. Mm-hmm. Ya sampai hari akhir nanti bang.
6: Iya betul.
7: Bisikan setan. Nah bagaimana cara mengontrol dengan adanya bisikan setan, ada gangguan-gangguan dari omongan-omongan orang. Bisa jadi kan kadang-kadang kan dari omongan orang tua kita, bisa ya. Mm-hmm. Omongan mertua kita. Ini kamu kok gajinya cuma segini sih, teman kamu pasti ada. Iya bang ya,
6: ada aja pasti.
7: Iya di lingkungan kita ada seperti itu, bahkan rekan kerja kita sendiri kan ngomong juga seperti itu. Nah itu pasti kita bagaimana cara menghadapi harus punya tameng yang kuat dengan adanya tadi ya was-was itu seperti itu ya, bisikan-bisikan. Insya Allah kita harus yakin, oh itu rezekinya dia kok, kita yakin justru kita harus bahagia gitu bang Dede.
6: Iya. Yeah.
7: Oh, alhamdulillah ya, dia dapat begitu. Oh, mungkin saya belum. Mm-hmm. Saya masih berusaha. Insya Allah saya juga akan mencapai kesuksesan seperti itu. Seperti itu, gitu
6: ya,
7: bang.
6: Betul. Makanya tadi rezeki nggak selalu tentang uang gitu ya.
7: Iya.
6: Iya betul.
7: Kadang-kadang manusia lupa di dalam badannya itu rezeki semua.
6: Rezeki semua.
7: Iya tubuhnya itu, masya Allah. Iya.
6: Baik.
7: Seperti itu.
6: Ustazah, ini karena waktu kita juga hampir habis, mungkin singkat. Singkat saja sebagai kesimpulan dari tema kita hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita. Silakan Ustazah.
7: Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya pendengar yang budiman. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui doa. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat selagi kita masih menghirup nafas dari Allah ya. Menghirup nafas dari Allah, ajal kita belum dicabut oleh Allah. Jangan biarkan kesibukan kita di kota, apalagi di kota ya Bang Dede ya, di Jakarta, Bandung, Surabaya, sekitarnya kayaknya itu hiruk pikuk itu benar-benar terasa banget. Nah jangan sampai kesibukan kita, aktivitas kita mulai dari pagi sampai petang bahkan sampai malam membuat kita lupa berzikir dan memohon kepada Allah. Jadikan doa sebagai pengarah kompas, kompas kehidupan kita agar setiap langkah-langkah kaki kita yang kita ayunkan selalu berada di jalan yang diridhoinya, mendatangkan kemudahan dan membuka lebar pintu rezeki dari segala penjuru. Kita harus yakin, ya rezekullah min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah itu tidak bisa disangka, tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Walaupun kita hitung dengan kalkulator, pendapatan kita dan pengeluaran kita, pasti kita hitung banyak pengeluaran kita. Cuma kita alhamdulillah, pasti tiap bulannya kalau dihitung-hitung ya Bang Dede, pendapatan dan pengeluaran, banyakkan pengeluarannya kalau dihitung dengan kalkulator. Betul nggak Bang Dede? Tapi Masya Allah, sampai akhir bulan kita alhamdulillah kok masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih bersandang pakaian. Gitu. Alhamdulillah kita masih bisa berada di apa bawah rumah yang nyaman, sederhana, tapi nyaman gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya Bang Dede. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita insya Allah doa-doa kita, langkah-langkah kita itu akan diijabah oleh Allah, dinilai pahala oleh Allah. Ya. Pokoknya kita, apapun yang kita lakukan, itu minta ridhonya sama Allah. Itu intinya. Kalau sudah minta ridhonya sama Allah, insya Allah semuanya akan didatangkan kemudahan dan membuka lebar pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Saya pamit undur diri ya Bang Dede dan semua para pendengar. Terima kasih atas kebersamaan semuanya di hari ini. Tetap semangat beraktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala setiap urusan kita. Dan itu saja Bang Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Magia, terima kasih banyak untuk pagi hari ini.
7: Sama-sama.
6: Iya, selamat beraktivitas ya hari Minggu, semoga menyenangkan.
7: Amin. Ya, sama-sama Bang Dede dan sama pendengar.
6: Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Tentunya juga simak terus Mutiara Pagi setiap harinya dari jam 5 sampai menjelang 6 pagi. Dan pendengar, sambil menanti untuk warta berita daerah pagi hari ini, kita masih menemani Anda bersama saya Dedi Firdaus di Jakarta Pagi ini.
5: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya.
3: Semoga Indofest juga tahun ini, 2026 ini, sekarang ini kita jaga berlangsung dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta buka ribuan lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji UMP Jakarta. Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 jadi momentum kampanye pemilahan sampah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, hadapi tekanan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta membuka ribuan lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji UMP Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji sebanyak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat dalam memperoleh penghasilan di tengah tekanan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya. Skema padat karya supaya orang bisa bekerja. Dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini.
4: Pemprov DKI Jakarta melakukan program ini sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Melalui padat karya, masyarakat akan memperoleh upah dan diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik. Pada tahap awal, program padat karya akan dijalankan selama 3 bulan. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta bisa saja memperpanjang pelaksanaan program padat karya jika dinilai memang efektif membantu masyarakat. Adapun syarat utama untuk mengikuti program padat karya ini ialah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Satpol PP Jakarta Barat menjaring 14 juru parkir liar yang kerap dikeluhkan warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama kepolisian menggelar razia terhadap juru parkir liar atau yang dikenal sebagai Pak Oga di sejumlah titik di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Razia dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat dan viralnya aktivitas mereka di media sosial. Dalam operasi tersebut, sejumlah Pak Ogah yang tengah beraksi di persimpangan jalan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Beberapa di antaranya pun sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur. Namun, beruntung petugas berhasil mengamankan mereka dari sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas juru parkir liar. Kepala Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran razia adalah kawasan Jalan Outer Ring Road, Kapuk, Cengkareng. Di lokasi itu, petugas mendapati sejumlah Pak Oga yang sedang mengatur lalu lintas dan meminta uang kepada pengguna jalan.
6: Tadi terjaring 14 orang untuk yang di wilayah Kapuk, di metro yang kemarin masuk media sosial, tertangkap 3 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dengan berbagai macam kanal yang ada, sehingga kami cepat melakukan respon untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban di jalan, khususnya di wilayah Cengkareng. Terima kasih untuk saudara-saudara saya, warga masyarakat yang sudah memberikan feedback, dan tolong dukung kegiatan kami terus dengan tidak memberikan rupiah kepada Pak Ogah.
5: Selain menindak juru parkir liar, Sukarlan mengatakan petugas juga menjaring sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS yang beraktivitas di jalanan. Secara keseluruhan, sebanyak 14 orang Pak Ogah berhasil diamankan dalam operasi itu. Para Pak Ogah bersama sejumlah PPKS kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Warga Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan aksi bajing loncat yang kian meresahkan di Jalan Akses Marunda. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Aksi kriminalitas jalanan berupa penjarahan barang muatan truk atau yang akrab disama bajing loncat di kawasan Jalan Akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara semakin meresahkan warga dan pengguna jalan. Para pelaku diketahui tidak hanya mengincar barang berharga, tetapi juga nekat melakukan perusakan fasilitas umum demi melancarkan aksinya. Menurut Asep, warga Rusun Cilincing, aksi bajing loncat ini kerap terjadi saat kondisi lalu lintas sedang mengalami kemacetan parah. Kondisi truk yang terjebak macet dimanfaatkan pelaku untuk memanjat dan mengambil barang muatan secara paksa. Para pelaku bajing loncat ini disinyalir merupakan sebuah kelompok yang terorganisir. Modus yang sering digunakan adalah dengan memanjat truk kemudian melemparkan barang jarahan ke bawah jembatan di mana rekan-rekan mereka sudah bersiap untuk mengambil dan mengangkut barang tersebut. Tak hanya menyasar truk, warga juga mengungkap adanya faktor kesengajaan dari para pelaku untuk memutus kabel lampu penerangan jalan atau PJU. Hal ini dilakukan agar area sekitar menjadi gelap gulita sehingga aksi mereka tidak mudah terpantau oleh petugas maupun warga sekitar.
8: Di jalan nggak malu ya, teriak-teriak kita mau keluar karena supir nggak keluar kadang-kadang takut gitu, makanya bawa alat.
9: Tapi seberapa sering Pak emang Bapak dengar yang sendiri?
8: Nah ini udah berapa hari sering ada terus gitu. Jam 1 malam, jam 12 malam.
7: Okay. Kawasan Marunda dan Cilincing memang dikenal sebagai wilayah rawan kriminalitas sejak lama. Jika dahulu wilayah ini identik dengan aksi begal, kini aksi bajing loncat atau yang oleh warga lokal disebut asmoro menjadi ancaman utama. Pelaku pun bervariasi mulai dari orang dewasa hingga anak-anak di bawah umur. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli keamanan di sepanjang jalan akses Marunda, terutama pada jam-jam rawan dan saat terjadi kemacetan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas melaporkan.
1: Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 menjadi momentum kampanye pemilahan sampah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
10: Pada perhelatan Indofest 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center Senayan yang berlangsung sejak tanggal 4 hingga 7 Juni 2026, terdapat kampanye pelestarian lingkungan yang fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah. Dison Toba selaku CEO COS Event, promotor utama di balik Indonesia Outdoor Festival, menyatakan pihaknya juga mengajak pengunjung Indofest 2026 untuk ikut serta dalam program pemilahan sampah dengan membuang sampah ke tempat sampah yang sudah dipisah, baik untuk sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Demikian disampaikan Dison Toba di lokasi Indofest 2026.
3: Dan semoga Indofest juga tahun ini, 2026 ini, sekarang ini kita jaga berlangsung dengan baik. Dan juga tahun ini jangan lupa buat para pengunjung, tempat sampah sudah dibagi-bagi ya. Kita belajar memilah sampah, sampah mana yang bisa dibuat organik, sisa makanan, yang mana yang buat recycle. Nah itu tolong dijaga, kita menjaga untuk supaya tempat kita bersih dan nyaman.
10: Indofest 2026 menghadirkan lebih dari 80 brand perlengkapan outdoor atau luar ruangan. Terdapat diskon hingga 70% untuk peralatan mendaki dan berkemah seperti tas, sepatu, tenda dan jaket serta cashback hingga Rp500.000. Untuk menikmati berbagai promo dan diskon tersebut, tiket masuk harian seharga Rp75.000 dapat dibeli secara langsung di lokasi maupun melalui aplikasi resmi Indofest. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kawasan Surya Kencana di Kota Bogor menjadi destinasi favorit wisatawan yang ingin berburu kuliner legendaris. Akses yang mudah dari Jakarta menggunakan transportasi umum membuat kawasan ini ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
11: Di kawasan Surya Kencana Kota Bogor, wisatawan dapat menemukan beragam kuliner legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah Kota Hujan. Tidak sedikit pengunjung yang datang dari luar daerah untuk mencicipi makanan khas yang telah dikenal turun-temurun. Mudahnya akses menggunakan transportasi umum, mulai dari KRL Komuter Line hingga angkutan kota, membuat kawasan ini semakin ramai dikunjungi. Dari stasiun Bogor, wisatawan hanya perlu melanjutkan perjalanan beberapa menit untuk sampai ke pusat kuliner Surya Kencana. Sejumlah kedai dan kios makanan terlihat dipadati oleh pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berbagai menu legendaris seperti cungkring, laksa Bogor, toge goreng hingga aneka jajanan tradisional menjadi buruan para wisatawan di tempat tersebut. Jumlah pengunjung terus meningkat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Banyak wisatawan yang datang setelah melihat rekomendasi kuliner di media sosial maupun dari cerita kerabat dan teman. Mailani, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang ke kawasan Surya Kencana untuk berwisata kuliner.
12: Saya dari Madunda, Depok. Terus jauh-jauh ke sini kulineran udah kuliner dapat apa aja?
13: Udah dapat makan cungkring, terus souvenir. Sekarang mau nyobain asin makin boy.
12: Alasannya memilih asinan Kiamboy jauh-jauh ke Surkan tuh apa?
13: Karena rasanya yang nikmat dan
11: ingin
13: segar.
11: Sama seperti Mailani, Sari, pengunjung lainnya mengaku datang ke kawasan Surya Kencana untuk membeli roti khas yang hanya dijual di tempat tersebut.
14: Beli roti nih di The Paris. Aku udah ketiga, empat kalian lah. Kenapa aku milih ini? Karena kualitasnya bagus. Rotinya anget, fresh. Terus rasanya enak, lembut. Terus untuk harganya juga lumayan murah lah. Terus kualitasnya bagus, terjamin insya Allah.
11: Sejumlah wisatawan mengaku sengaja datang menggunakan transportasi umum karena lebih praktis dan terhindar dari kemacetan. Selain berburu kuliner, mereka juga menikmati suasana khas kawasan Pecinan yang menjadi identitas Surya Kencana. Ramainya kawasan Surya Kencana juga menjadi bukti bahwa kemudahan akses transportasi umum bisa mendorong pertumbuhan wisata kuliner sekaligus mendukung pelaku usaha lokal yang telah menjadi bagian dari sejarah Kota Bogor. Demikian Erik Hamzah dan Kayla Maiza melaporkan.
1: Kita beralih informasi dari Banten. Perumdam Tirta Madani Kota Serang mulai memasok air bersih ke kawasan industri PT JDI, membuka peluang layanan industri lebih luas. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kawasan industri di Kecamatan Kasemen mulai disiapkan. Perumdam Tirta Madani menjalin kerjasama dengan PT Jaya Dinas di Indonesia untuk menyuplai air permukaan bagi kawasan industri di Kecamatan Kasemen. Sumber air yang digunakan berasal dari air permukaan yang dikelola Perumdam Tirta Madani. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin mengatakan, pemerintah Kota Serang memastikan kebutuhan air industri tidak diambil dari sumur atau cadangan air tanah milik warga. Seluruh pasokan akan bersumber dari instalasi pengolahan air permukaan.
16: Kan sudah kalau bahasa Serangnya anta atau payo lah. Tentu kan yang dibutuhkan itu adalah air yang nanti dikelola dengan baik, ya. Suplainya dari Perumdam, nanti juga Perumdam secara teknis akan menjelaskan.
15: General Manager PT Jaya Dinas di Indonesia, Tony menyampaikan kerjasama tersebut karena menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kawasan industri yang sedang dibangun. Pada tahap awal, Perumdam Tirta Madani akan menyalurkan sedikitnya 500 meter kubik air per bulan untuk kebutuhan konstruksi dan operasional awal.
17: Nggak akan bol air tanah, Kan. Saya tambahin ya, skema untuk penambahan air untuk mencukupi PT JDI. Selain daripada IPA yang ada sekarang, kita itu sudah mengusulkan ke BPK atau BPPW untuk tahun depan dibangun lagi instalasi pengolahan di Banten 20 liter.
15: Volume pasokan diproyeksikan meningkat menjadi 2.500 meter kubik per bulan seiring bertambahnya aktivitas industri di kawasan tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon merelokasi puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
18: Pemerintah Kota Cilegon akan memindahkan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon dalam mencegah banjir di Kota Cilegon. Tercatat ada sekitar 29 pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di pasar Blok F Kota Cilegon. Untuk memindahkan puluhan pedagang itu, Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Cilegon. Cilegon. Asisten Daerah atau Asda 2 Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase ini bisa mengakibatkan banjir pada musim hujan. Lantaran pada saat musim hujan saluran air terus membuat akibat aktivitas pedagang tersebut. Menurut Dana, aktivitas pedagang yang berjualan di atas drainase yang berada di luar pasar Blok F ini sudah menyalahi aturan. Lantaran dibangun bukan pada tempatnya yang bisa mengganggu aktivitas dan menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Terkait pemindahan pedagang, Dana menyatakan pihak telah memberikan 3 kali peringatan kepada para pedagang yang berjualan di atas drainase atau gorong-gorong tersebut agar segera memindahkan lapak dagangannya yang berada di atas drainase secara mandiri. Namun sampai saat ini masih ditemui pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga Disperindag dan Satpol PP Kota Cilegon melakukan tindakan tegas dengan memindahkan lapak para pedagang tersebut.
19: Drainase sekeliling pasar Blok F. Kita sudah sampaikan surat 3 kali kepada pedagang yang berjumlah 29 pedagang itu, 3 kali peringatan, dan hari ini adalah terakhir. Harapan kami ada mereka membongkar sendiri, ya. Tapi sampai dengan hari ini masih tersisa 7 pedagang yang belum membongkar.
18: Sementara, salah seorang pedagang yang berjualan di atas drainase, Yoyo mengaku tidak keberatan lapak dagangannya dipindahkan petugas. Namun, Yoyo meminta ketersediaan pemerintah Kota Cilegon agar menyediakan lapak pengganti yang lebih layak untuk berjualan di dalam pasar Blok F Kota Cilegon.
20: Ada tempat yang kita termasuk jualan di depan, itu aja. Tidak ada tempat. Satu orang, satu nama mempunyai sampai 3-4 lapak di dalam. Makanya kita tutup ke pemantai.
18: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria berinisial SH karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap dua anak kandungnya di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
21: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria paruh baya terkait perkara dugaan kekerasan seksual. Tindakan melanggar hukum ini terungkap setelah kepolisian mendalami laporan resmi dari ibu korban yang merasa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh suami kepada anaknya. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibtu Beni Sukirman menjelaskan jajarannya menerima laporan pada 20 Mei 2026. Hasil penyelidikan insentif mengonfirmasi kebenaran terjadinya tindakan pidana pemerkosaan serta perbuatan cabul terhadap anak kandung di dalam rumah pelapor. Tempat kejadian perkara teridentifikasi berasal dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Aparat kepolisian mengidentifikasi dua orang anak perempuan menjadi korban dalam perkara ini. Masing-masing berinisial AMH berusia 17 tahun dan NH berusia 11 tahun. Sementara itu, pelaku utama tindakan pidana asusila menuju pada bapak kandung korban yang berinisial SH.
22: Betul, telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Kejadian diperkirakan bulan 13 Desember 2025.
21: Menurut Beni, berdasarkan garis lini masa penyelidikan, Rentesan aksi bejat tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Desember 2026. Ia memaparkan motif utama pelaku dalam mendalami tindakan tidak berperi kemanusiaan ini murni didorong oleh luapan hawa nafsu seksual terlarang dari diri tersangka. Pihak penyelidik meyakini terdapat unsur intimidasi atau ancaman verbal yang dilayangkan oleh pelaku guna menekan psikologis korban agar tidak melapor. Guna memperkuat pembuktian di persidangan, Polres Pandeglang telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa pakaian milik kedua korban. Penyidik juga menyertakan lampiran kuitansi permohonan pemeriksaan medis beserta lampiran hasil resmi visum et repertorum dari rumah sakit. Seluruh alat bukti tersebut disebutnya dipastikan memenuhi unsur kelayakan berkas perkara pidana untuk dilimpahkan Kejaksaan Negeri. Atas perbuatan biadab tersebut, tersangka kini terancam hukuman pidana kurungan berlapis sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Penyidik menjerat pelaku menggunakan pasal 473 dan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta buka ribuan lowongan kerja melalui program padat karya dengan gaji UMP Jakarta. Pameran perlengkapan outdoor Indofest 2026 jadi momentum kampanye pemilahan sampah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi barengan Pro 1 RRI Jakarta ya, pagi hari ini senang sekali menemani Anda di kesempatan Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Dede Firdaus yang hadir sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Jadi mengawali aktivitas Anda yang mungkin sekarang udah bangun sarapan atau olahraga kecil ya pagi hari, karena meningkatkan mood Anda. Karena ada orang bilang katanya memang apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan berpengaruh dengan aktivitas kita selama seharian. Jadi kalau paginya semangat, pagi harinya moodnya bagus, semoga bisa bertahan sampai nanti malam gitu ya. Pagi hari ini pendengar, kita hadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda di Pro 1 Jakarta. Ada Radini, Kebebasan.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta pagi ini ya. Dan pendengar, hari ini di Minggu 7 Juni 2026, ini dalam rangka menumbuhkan semangat kepedulian sosial serta mendorong budaya hidup sehat di kalangan generasi muda dan masyarakat. Dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ini akan menyelenggarakan kegiatan UAI Run for Charity 2026 yang melibatkan mahasiswa, alumni, komunitas, serta masyarakat umum. Nah, seperti apa kegiatannya? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Pelaksana dari kegiatan ini, ada Bapak Rusdi. Selamat pagi, Pak Rusdi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Rusdi, sebelumnya terima kasih untuk waktunya sudah bisa dihubungi di Pro 1 Jakarta ya. Iya, baik. Ini berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini ya, berarti 7 Juni.
1: Iya, benar.
0: Betul. Baik, berarti mungkin lagi di tengah kesibukannya sedikit dijelaskan kepada pendengar kita. Seperti apa sih kegiatannya, Pak Rusdi?
1: Oke, yeah. Terima kasih Mas, alhamdulillah kesempatan pada hari ini gitu ya, Universitas Al-Azhar Indonesia, tadi UAI Mas gitu ya, Universitas Al-Azhar Indonesia Run for Charity itu, kegiatan kita itu ialah donasi sebenarnya Mas, ajakan gitu ya buat komunitas, terus juga teman-teman mahasiswa, alumni gitu dan sebagainya untuk donasi pembangunan rumah Quran dan juga asrama Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, kita itu mencoba untuk membangun suatu husk juga gitu ya untuk Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi untuk kegiatan UAI Run-nya itu kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah, terus juga dilanjutkan dengan kajian juga gitu ya bersama dengan tim dari Bikers Dakwah. Tadi sudah berlangsung, alhamdulillah. Dan sekarang ini teman-teman lagi lagi di garis start, Mas. Lagi coba untuk menunggu play off. Nanti insya Allah kita pukul 7 akan play off. Rute kita pun juga rute insya Allah gitu ya. Rute melalui Semanggi dan lain sebagainya, nanti balik lagi ke Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi startnya kita ya dari UAI, finishnya juga di UAI, seperti itu.
0: Oke. Jadi pagi hari ini udah persiapan untuk ini nih ya, berangkat ya?
1: Udah, ini lagi sedang juga. Jadi ini saya agak nyempil dikit lagi nih Mas, gitu kan, jadi gak terlalu kedengeran juga.
0: Baik.
1: Teman-teman lagi persiapan.
0: Mungkin kalau bisa digambarkan saat ini seperti apa di sana, dan ada berapa peserta yang hadir, kemudian seperti apa?
1: Oke, bisa digambarkan di sini kegiatannya itu alhamdulillah peserta kita ada 378 peserta Mas, alhamdulillahnya. Nah, 378 peserta itu kita out of ekspektasi sebenarnya, kita hanya membatasi waktu itu 300 peserta. Jadi alhamdulillah sampai 378, yang dimana di dalamnya pun juga ada beberapa keterlibatan dari umum, alumni, mahasiswa gitu ya. Terus juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kan dihadiri oleh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, gitu ya, diwakilkan oleh asisten deputi bagian organisasi. Terus juga ada dari Telkom juga yang kita undang dan hadir juga, dari yayasan juga, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar gitu ya, hadir juga gitu untuk kegiatan UAI Run ini. Nah, sekarang mungkin saya coba mendekat dulu mungkin biar Masnya juga mendengar euforianya juga kali ya.
0: Iya, boleh.
1: Jadi wow, luar biasa ini Mas. Kita itu bazar. Terus nanti setelah lari, jadi nanti kita ada door prize juga dan lain sebagainya, terus ada musik juga gitu ya, kita kita memberdayakan teman-teman mahasiswa yang mereka punya yang mereka concern ke musik gitu ya, kita ada musik sore dan lain sebagainya. Terus nanti pas ketika selesai itu kita juga ada cardio dance juga, tapi acara puncaknya itu di akhirnya sebelum penutupan kita akan ada penyerahan donasi yang kita kumpulkan dari kegiatan Run ini untuk pembangunan rumah Quran dan juga asrama Universitas Al-Azhar Indonesia.
0: Berarti kalau dari rangkaian kegiatan ada apa saja ini sampai nanti siang atau mungkin seperti apa?
1: Kurang lebih insya Allah nanti di pukul 9 gitu ya Mas, itu udah mulai untuk penyerahan donasi yang dikumpulkan dari para peserta gitu ya, dari peserta untuk kegiatan UAI Run ini. Oke, halo Mas, terdengar
0: ya, baik.
1: Bagaimana
0: Mas? Lanjutkan ya, Pak Rusdi ya.
1: Oh iya, jadi nanti donasinya itu dari perwakilan peserta akan memberikan kepada pihak universitas yang insya Allah akan diwakilkan oleh rektor juga secara langsung gitu ya. Yang dimana alhamdulillah sudah terkumpul juga untuk donasi yang kegiatan ini kita ada sekitar 12 juta, kurang lebih 12 juta. Untuk nominalnya yang kita dapatkan. Nah, jadi nanti harapannya sebenarnya ke depannya dengan kegiatan ini sebagai langkah awal juga gitu ya, untuk membangun awareness juga sebenarnya buat seluruh, terutama kita memulainya dari internal kita, yaitu mahasiswa dan juga alumni. Nanti ke depannya mungkin kita akan membuka juga buat umum, tapi bisa saja mungkin bukan charity yang kita bangun, tapi mungkin run gitu ya, jadi ajakan juga buat masyarakat umum gitu, terutama untuk bisa mungkin sekarang tuh tren hidup sehat tuh luar biasa gitu Mas, dan kegiatan running mungkin salah satunya, salah satu yang digandrungi juga gitu ya. Jadi kita membaca potensi itu, akhirnya sekarang coba kita kemas untuk diadakan dengan adanya charity juga gitu kan sekalian. Dan ini sebenarnya perdana kita Mas mengadakan event lari gitu ya, event lari perdana kita. Nah, namun nanti tentunya mungkin kedepannya juga harapannya semoga kegiatan ini menjadi buah yang bisa berkembang baik gitu ya. Jadi nanti bisa menyebar dengan baik juga, bisa melibatkan banyak juga gitu ya untuk kegiatan lari ini.
0: Ya, baik. Pak Rusdi, dari kegiatan yang berlangsung gitu ya, sebenarnya apa sih latar belakang atau mungkin yang ingin dicapai dari teman-teman Al-Azhar dalam kegiatan UA Iran ini?
1: Oke. Sebenarnya banyak beberapa aspek yang ingin kita capai Mas. Yang pertama memang tentunya kita ada charity juga gitu kan. Charity itu yang pertama tadi udah disebutkan. Terus yang kedua, kita ingin membangun kerekatan istilahnya, kayak semacam keterikatan dari mahasiswa, jurus juga alumni, mungkin nanti juga dosen dan juga tenaga kependidikan. Jadi beberapa elemen itu kita libatkan. Jadi istilahnya ngumpul bareng dulu gitu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini istilahnya, walaupun kita juga ada reuni dan sebagainya, tapi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan perekat juga gitu ya. Terus yang ketiga, tujuan dari kegiatan ini pun juga kita ingin memberikan suatu hal yang dampak positif juga gitu ya Mas. Terutama kegiatan ini kita mencoba untuk melibatkan beberapa pihak juga gitu ya. Terutama tetangga-tetangga kita gitu ya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang dimana kita juga melibatkan dari teman-teman kementerian, alhamdulillahnya gitu ya. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mas, juga dihadiri oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari DKI Jakarta. Mereka datang secara langsung dan juga mengedukasi para peserta dan juga teman-teman mahasiswa untuk hidup sehat, sekaligus mengajak untuk menjadi duta pemuda dan olahraga juga. Jadi banyak elemen sebenarnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Jadi kita juga bersyukur gitu ya, di awal kegiatan ini justru menjadi salah satu langkah baik juga dan respon positif juga gitu ya. Jadi mungkin kedepannya ini mungkin menjadi dasar kami gitu ya. Jadi untuk melanjutkan mungkin nanti Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI mempunyai event-event baik lainnya, mungkin nggak hanya di RAN, kita bisa juga yang lainnya seperti itu.
0: Ya baik, karena ini juga menjadi ajang silaturahmi ya, termasuk para alumni kumpul lagi untuk lari gitu ya.
1: Iya benar, benar sekali. Tapi pelarinya culture ya Mas, istilah anak zaman sekarang gitu.
0: Ini anak-anak Al-Azhar jadi penari, jadi pelari culture nih ya.
1: Pelari culture luar biasa. Tapi tetap kita mengedepankan, izin mungkin Mas saya menyampaikan satu hal lagi.
0: Silakan.
1: Kita mengajak teman-teman juga, yuk boleh kita berlari tapi boleh dengan pakaian tertutup dulu gitu ya istilahnya, tidak membuka aurat dan sebagainya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak berhijab atau apapun juga kita mempersilahkan, tapi hanya saja tetap dengan pakaian tertutup
0: yang sopan itu. Begitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi benar, ini masih benar. Pagi-pagi nih ya. Baik, Pak Rusdi sebagai ketua pelaksana gitu ya, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita yang mungkin hari ini ya mungkin melintas dari daerah arena lari dari Al-Azharan ini atau seperti apa harapannya?
1: Iya, baik. Mungkin yang ingin disampaikan tentunya sesuai dengan tagline di kita juga, Mas, di Universitas Al-Azhar Indonesia, di UA Iran ini kita mengambil tema yaitu Every Step Matters. Jadi tentunya harapannya, ajakan juga buat seluruhnya, setiap langkah adalah suatu hal yang berarti gitu ya. Jadi jangan pernah untuk takut melangkah. Mungkin di antara kita ada beberapa mungkin yang masih terkurung dengan garis ketidakyakinan, terus juga garis ketidakpuasan mungkin dalam hal lainnya. Jadi makanya pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk yuk bareng-bareng kita lewatin border itu tapi dengan good way, seperti itu. Nah, jadi harapannya kita sehat fisik tapi juga sehat rohani. Maka dari itu unsur dari kegiatan UA Iran ini pun juga kegiatan dari sholat subuh berjamaah, terus kajian subuhnya juga itu menjadi kita ikut sertakan. Jadi teman-teman sebelum melakukan lari, yuk kita pemanasan dulu secara batin, baru setelah itu nanti baru kita melakukan pemanasan secara fisik, seperti itu, Mas. Jadi menyeluruh harapannya, jadi secara batin dan lahiriah gitu ya, secara jasmani atau lahir ya, jadi tercapai. Jadi kita larinya juga sehat dan juga kita hatinya juga tenang, seperti itu.
0: Jadi habis kajian pagi-pagi lari gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik, Pak Rusdi, terima kasih untuk obrolannya di pagi hari ini. Sukses kegiatan hari ini ya.
1: Amin.
0: Pokoknya hati-hati semuanya, kasih, semoga tidak ada kendala yang terjadi ya. Semuanya sehat juga.
1: Yes. Amin. Terima kasih, Masnya juga sehat-sehat di sana, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Rusdi, selamat pagi.
1: Yes. Pagi.
0: Ya, barengan para satu dari Jakarta ini baru saja terhubung dengan ketua pelaksana ya dari UAI atau Universitas Al-Azhar Indonesia Run for Charity di pagi hari ini, yang sudah siap-siap akan berangkat di jam 7 pagi ya untuk lari paginya. Semoga memang kegiatannya bisa bermanfaat gitu ya untuk kesehatan dan juga untuk beberapa charity yang sudah dijadwalkan. Kita masih di Jakarta pagi ini bersama saya Dedy Firdaus yang masih menemani Anda.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM 91,2 FM Pro 1 Jakarta.